0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Masih bersama Putri yang temani kamu di Sabtu pagi hari ini teman Pro 2. Kalau tadi kita di awal pembukaan di Kepo Time kita sudah bahas isu kemanusiaan dan juga tadi sudah menikmati playlist pilihan teman Pro 2 di FYP. Sekarang saatnya kita menambah wawasan nih lewat Pro 2 Sport. Teman Pro 2, pernah tidak sih kamu membayangkan seberapa besar dan seberapa berat nih benda-benda yang ada di luar angkasa? Seberat itukah atau seberat beban orang tua ke kita? Atau seberat pekerjaan yang dilimpahkan ke kita? Kita mungkin sering melihat bintang di langit malam, tetapi ternyata di alam semesta ini tidak hanya ada bintang dan bulan teman Pro 2. Ada objek-objek raksasa yang masanya ini miliaran bahkan triliunan kali lebih besar bahkan dari matahari itu sendiri. Pagi ini teman Pro 2 kita akan menjelajahi beberapa objek terberat di alam semesta yang membuat para ilmuwan tuh terus kagum sampai dengan saat ini. Yuk kita langsung mulai teman Pro 2. Objek pertama yang akan kita bahas adalah lubang hitam supermasif. Lubang hitam ini adalah wilayah di luar angkasa atau di ruang angkasa yang punya gravitasi sangat kuat sehingga cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Nah, salah satu lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan itu adalah ton 618. Bayangkan saja, masanya ini diperkirakan mencapai sekitar 66 miliar kali masa matahari. Dicatat ya dan diingat, 66 miliar kali, bukan 66 kali saja tapi ada miliar caranya nih teman Pro 2. Jadi ton 618 ini atau 618 ini berada sangat jauh dari bumi, sekitar 18 miliar tahun cahaya. Ukurannya yang luar biasa membuatnya itu menjadi salah satu objek paling berat yang pernah diketahui manusia. Jadi tidak heran ya kalau para astronom menjulukinya itu sebagai salah satu monster kosmik terbesar di alam semesta.

0: berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Projua. Setelah lubang hitam, ada objek yang ukurannya tuh jauh lebih kecil nih, tetapi punya kepadatan luar biasa, yaitu bintang neutron. Jadi teman Projua, bintang neutron ini terbentuk ketika sebuah bintang raksasa meledak dalam peristiwa yang disebut supernova. Salah satu yang paling padat adalah PSR atau PSR J0740+6620 yang mempunyai massa lebih dari 2 kali massa matahari. Yang menarik dari si bintang neutron ini, meskipun ukurannya hanya sekitar sebuah kota besar, massa yang dimilikinya ini sangat luar biasa ya. Bahkan satu sendok materi dari bintang neutron ini bisa memiliki berat miliaran ton jika dibawa ke bumi. Aduh, jadi jangan pernah bawa-bawa dia ke bumi ya. Dan ada juga nih teman Projua yang katanya tuh bintang neutron yang berputar sangat cepat hingga ratusan kali setiap detik dan disebut pulsar. Luar biasa sekali ya teman Projua.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Baik teman Pro juga, masih di Pro juga Spot. Dan sekarang kita beralih ke objek yang jauh lebih besar, yaitu galaksi. Salah satu galaksi terbesar yang diketahui manusia adalah IC 1101, di mana galaksi elips raksasa ini punya massa sekitar 100 triliun kali massa matahari dan membentang hingga jutaan tahun cahaya. Selain itu, teman Pro juga, ada juga objek yang disebut kuasar. Kuasar ini adalah inti galaksi yang sangat terang karena di tengahnya itu ditenagai oleh lubang hitam supermasif. Dan salah satu kuasar terkenal itu adalah ULAS J1342+0928 yang memiliki lubang hitam pusar dengan massa lebih dari 800 juta kali massa matahari. Saking terangnya nih teman Pro 2, cahaya kuasar nih bisa lihat atau bisa terlihat dari jarak miliaran tahun cahaya dan bahkan mampu mengalahkan terang seluruh galaksi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman-teman Radio, kita sudah tiba pada objek-objek terbesar dalam skala alam semesta ya. Pertama ada gugus galaksi. Ini adalah kumpulan ratusan hingga ribuan galaksi yang terikat oleh gravitasi. Salah satu yang paling masif adalah Abel 2029 yang punya massa lebih dari 1 juta miliar kali massa matahari. Kamu bisa bayangkan 1 juta miliaran kali, teman Pro 2, miliaran ini. Kemudian ada misteri besar yang disebut Great Ejector. Ini adalah di mana para ilmuwan ini memperkirakan masanya itu bisa mencapai sekitar 10 kuadrat triliun kali masa matahari, dan gravitasinya itu bahkan mempengaruhi pergerakan galaksi kita, yaitu Bima Sakti. Terakhir ada Bosti Void, wilayah ruang angkasa yang sangat kosong dengan diameter sekitar 330 juta tahun cahaya. Dan meski terlihat kosong, teman Pro 2, wilayah ini membantu para ilmuwan memahami bagaimana materi terbesar atau materi tersebar di alam semesta. Ih, keren ya. Semakin jauh manusia mempelajari alam semesta, teman Pro 2, semakin banyak misteri yang belum terpecahkan. Namun, satu hal yang pasti nih, kita hidup di tengah kosmos yang luar biasa besar, luar biasa luas, dan tentunya penuh keajaiban. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mengikuti Pro 2 Spot pagi hari ini. Tetap bersama Pro 2 RRI ND, karena setelah ini masih ada segmen seru di Spada edisi hari ini, teman Pro 2. Jadi Putri mau ajak kamu enjoy-enjoy dulu dengan playlist yang sudah Putri siapkan, seperti salah satu lagu dari Smash featuring Rizky Febian, I Hurt You.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Masih setia bersama Putri di Spada edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 teman Pro 2. Ya, hari ini di hari Sabtu spesial seperti biasa. Di hari Sabtu, tiap Sabtu teman Pro 2 kami bakal menghadirkan kamu informasi budaya, obras tentang budaya bersama narasumber. Tapi kali ini Putri mau kasih permohonan, minta permohonan maaf dari kalian semua teman Pro 2, karena belum bisa menghadirkan narasumber kita di pagi hari ini karena ada satu dua hal kendala yang belum bisa disampaikan ya teman Pro 2. By the way, tapi Putri terus temani kamu dengan obrolan budaya yang tentunya sangat masuk nih di kehidupan kita dan tentunya berguna buat kita nih sebagai penerus bangsa teman Pro 2. Kalau kita bicara tentang warisan budaya, mungkin yang langsung terbayang dalam pikiran kita itu kayak tarian tradisional, rumah adat, lagu daerah, atau mungkin juga tenun ikat. Tapi teman Pro 2, di kota Ende nih ternyata juga punya warisan budaya lain yang tidak kalah berharga. Warisan itu bukan berupa bangunan, bukan juga benda bersejarah, melainkan sebuah sistem tulisan yang pernah digunakan oleh leluhur masyarakat Ende untuk berkomunikasi, untuk mencatat cerita, hingga mewariskan nilai-nilai kehidupan. Nah, namanya itu kita sudah tahu. Ini sudah sedikit familiar lah di kalangan atau mungkin di telinga anak-anak muda kota Ende. Namanya adalah Aksara Lota. By the way, saya ingat itu waktu itu ETMC gitu ya, di tahun 2025 para supporter dari Perse Ende itu benar-benar menggaungkan Aksara Lota ini ketika di tribun, tepatnya di Stadion Marilonga. Dan kalau misalnya kamu hadir di saat itu atau mungkin juga sempat menonton, menyaksikan, pasti kamu juga sudah mendengarkan ya Aksara Lota ini teman Pro 2. Sayangnya di tengah perkembangan zaman dan juga teknologi digital saat ini, keberadaan dari Aksara Lota ini semakin jarang dikenal bahkan oleh generasi muda ND sendiri teman Pro 2. Jadi saya mau ajak kita sama-sama belajar dan bangga ya dengan salah satu kekayaan budaya yang kita punya nih di Kabupaten Ende. Jadi tetap di sini 92,2 FM.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Salam Pradua, aksara Lota ini merupakan aksara tradisional masyarakat Ende yang sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu. Nama Lota sendiri itu berasal dari kata lontar, karena nih teman Pradua, di masa dahulu kala tuh tulisan ini ditorehkan menggunakan ujung pisau pada daun lontar. Kalian tahu tidak pohon lontar? Kalau belum tahu, langsung saja searching pohon lontar ini bentuknya seperti apa, daunnya tuh seperti apa. Dulu aksara Lota ini digunakan sebagai media komunikasi penulisan cerita rakyat, silsilah keluarga, sampai dengan berbagai catatan penting masyarakat. Sayangnya saat ini teman Pradua hanya sedikit nih yang masih mampu membaca dan juga menulis aksara Lota tersebut. Banyak generasi muda yang bahkan belum pernah melihat bentuk huruf-huruf Lota. Padahal aksara ini merupakan bagian pentingnya dari identitas budaya masyarakat Ende.

sahabat kreatif, kamu tahu tidak bahwa di Nusa Tenggara Timur terdapat satu-satunya aksara atau sistem penulisan dalam bentuk simbol yang merupakan asli dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Aksara itu bernama Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli Ende yang sudah ada sejak 16 abad yang lalu. Aksara ini merupakan turunan dari aksara Bugis. Walaupun demikian, antara aksara Lota Ende dan aksara Bugis memiliki beberapa perbedaan, seperti jumlah huruf dan beberapa huruf yang penyebutannya sama, namun dengan bentuk yang berbeda. Dulunya, naskah aksara Lota yang tertulis di media daun lontar dipakai khusus untuk berkomunikasi rahasia antara subsuku yang ada di pesisir Ende selama masa penjajahan. Seiring perkembangan zaman, saat ini naskah syair aksara Lota dipakai untuk hajatan-hajatan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir dan disampaikan dalam bentuk woi atau nyanyian ratapan. Namun, sangat disayangkan, naskah dalam bentuk media daun lontarnya saat ini sudah musnah berganti ke media kertas. Dan bahkan, syairnya pun sudah berubah dalam bentuk huruf Latin. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya peminat yang ingin mempelajari aksara Lota tersebut. Padahal, menurut para peneliti, aksara Lota ini merupakan salah satu kekayaan literasi NTT yang hanya ada di Kabupaten Ende.

Pemprov juga memasuki tahun 1990-an nih, penggunaan aksara Lota mulai berkurang secara drastis ya. Generasi muda saat itu tuh lebih banyak mempelajari huruf Latin untuk pendidikan formal atau mungkin huruf Arab untuk membaca Al-Quran. Akibatnya ya aksara Lota semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa orang tua di India juga masih mengingat bentuk-bentuk hurufnya, tetapi banyak yang sudah mulai lupa karena tidak pernah digunakan lagi. Kondisi ini justru jadi juga membuat para pemerhati budaya itu juga merasa khawatir ya. Jika tidak ada upaya pelestarian, bukan tidak mungkin ya generasi mendatang hanya akan mengenal aksara Lota melalui buku sejarah. Padahal kan teman Pro 2, setiap aksara tradisi itu menyimpan nilai budaya, pengetahuan, dan juga identitas dari suatu masyarakat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Angga, lihat sini dong.
3: Ya.
2: Dekat lagi. Dekat lagi.
3: Ya.

Oke, teman Projua, kita masih di Projua Spot nih. Teman Projua tahu tidak bahwa aksara Lota ini adalah turunan dari aksara Bugis yang masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Dalam perkembangannya, aksara ini menyesuaikan diri nih dengan bahasa Ende hingga memiliki karakteristik tersendiri. Para peneliti dan ahli bahasa juga menilai bahwa aksara Lota sebenarnya tidak sulit nih dipelajari. Bahkan sejumlah akademisi mengusulkan nih agar aksara ini diajarkan kembali melalui pelajaran muatan lokal di sekolah. Dengan begitu, teman Projua, anak-anak muda Kota Ende dapat mengenal, mempelajari, dan melestarikan warisan budaya daerahnya sendiri. Karena budaya bukan hanya tentang tarian atau lagu tradisional ya, tetapi juga tentang tulisan, bahasa, pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi teman Projua, kalau bukan kita yang menjaga budaya daerah kita, siapa lagi? Jadi mari bangga menjadi anak Ende dan ikut melestarikan warisan budaya yang kita miliki. Tetap di sini teman Projua, karena Projua RRI Ende terus temani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Spada edisi hari ini. So, sampai jumpa di Spada edisi berikutnya. Bye.

0: Di teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Are you on your way?
3: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
2: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Hai, good morning teman Pro 2. Balik lagi di frekuensi kesayangan kamu 92,2 FM Pro 2 dari India, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di santai siang untuk weekend ini teman Pro 2. Sampai di jam 3 sore. Tapi sekarang ini di jam 10 sampai nanti di jam 11 kita akan merelay music preneur. So enjoy the music.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang, gerimis aja. Ya. Betul. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Oke. Okay.
2: Balik lagi.
0: Oh, akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mana kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Oke.
1: Okay, kalau okay. Lagu pop itu dimasukin religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Gitu. Oh oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya nih lagu ya dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan tanggalan ini berapa hari bisa. Oh ya oke okay, gue bilang gitu.
0: Wih
1: ya.
0: keren dong. Keren.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Latihan aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu. Belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya. Rekamannya
2: juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, karena kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Presernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa
0: okay.
2: Kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke,
1: okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, menerawang
0: orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasa gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kusno, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
1: kalau,
0: dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: melodinya. Oke.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu.
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi bukan bikin gitu. Lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: FM Jakarta nomor 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay, okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu misalnya
0: gimana?
2: Ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Kayaknya hampir... Head voice.
1: Iya.
2: Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak les vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Iya,
0: masih. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ya. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu
1: top 40.
0: Oh, reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya, kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkok ya kan?
0: Benar. Ada cengkok ya. Benar
1: punya dangdut atau punya nyipok?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Tatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasi itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Nanti mungkin.
0: Boleh.
2: Atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Ya. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Oblo, Jawa. Oh iya?
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh, bukan Kak Gema ya?
2: Ya,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request,
0: betul.
1: Misalkan harus bisa,
0: betul. Kalau
1: nggak disawer nanti kan.
2: Iya, dari situ kita.
0: Dari situ ya, dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun, bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: Di Jakarta
2: semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari
2: Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur, Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh,
0: iya.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Di mana? Tiffany.
0: Oh, pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Seperti
0: apa?
2: Rungkat gitu.
0: Ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Oh, iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu. Yang itu? Tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa? Bu
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Betul, izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Ya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang pop itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini. Oh,
2: iya, benar. Iya. Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis.
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama
2: duanya, yang sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kekejar
0: kelamaan jadinya.
1: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu, terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya? keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi susah
1: album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali. Ya
1: itu
0: ya,
1: kan dalamnya kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Uh-huh. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita okay. dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Aspara. Jangan kemana-mana, masih di Slow FM Perdua Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Lana Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Yeah. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album tuh 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Yeah, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah, lagu
1: cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin,
1: yeah.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh. Keren tuh.
2: Itu
1: keren
2: sih
1: tuh.
2: Kayaknya
1: ya, mimpi
2: salah satu mimpi yang utama itu
0: pasti sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
0: Okay.
1: Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, iya.
1: Gitu. Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Nah, ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya, iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.

0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
1: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
1: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
1: Bener jomplang nih,
0: Padahal
1: tapi
0: kan
1: nagih gimana dong?
0: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
1: Tapi nagih,
2: baru nih. Tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
1: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
2: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
2: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
1: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
0: Oh.
1: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
2: karena semuanya kan nggak ada reverb, nggak ada apa-apa, polos
0: gitu.
2: Itu kalau kamera raw, jadi nggak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek, kena sound, kena lampu,
0: kena sound system,
2: terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan, jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
1: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
1: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
1: Oke juga gitu kan. Ternyata bagus ya.
2: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
1: Iya, kalau di rekaman kayaknya ya apa sih itu suaranya kok? Itu nyampe enggak ya? Nyampe enggak? Miss enggak gitu loh.
0: Oh,
1: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
2: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Aku dia gak ngomong begitu, tapi udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar,
0: keringet dingin, keringet dingin ya.
2: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan, tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
2: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
2: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
1: Yeah,
2: aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
2: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren.
2: Segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
1: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Ya, dan latihan dulu.
1: Iya benar.
2: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
2: Udah di dalam kepala.
0: Gak masuk ya.
2: Iya gak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, itu harus latihan.
0: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
2: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
2: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu mana? Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
0: Okay.
2: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
2: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
2: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
2: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya dulu.
2: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
2: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya.
2: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
1: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
1: Pasti keluarga.
0: Responnya keluarga waktu itu apa?
2: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
2: Ya kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah namanya bercanda.
0: Oke.
2: Nih mama udah punya lagu gini.
0: Oke.
2: Okay. Gimana? Pandangan kamu bagus gak suka? Be aja.
0: Oke gitu ya.
2: Oh. Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia udah like-in loh, aku udah like-in.
1: Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Oh. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu note? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
1: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke. Seru sih. Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produknya. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Mungkin udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Bikin kita ya?
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya, Bang?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
1: Bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Jadi kita datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah. Dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget ya?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
2: Iya, betul.
1: Segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Kayak di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya. Gemasmara.
2: Ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu habis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti teman Pro 2. So, Elanda Krisandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Santai siang bersama Pro2.
1: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia Aku dari Sandi Canester featuring Noella. Sebagai lagu pembuka di Santai Siang ini teman Pro 2. What's up everybody semuanya. Balik lagi sama Priska menemani kamu spesial di Santai Siang Weekend. Selamat menikmati weekend yang pastinya harus diisi dengan hal-hal yang seru dan bikin happy ya teman Pro 2. So dimanapun kamu semua berada di saat ini, semoga hari kamu lancar ya, amin. Penuh senyuman juga dan tentunya ditemani oleh musik-musik terbaik pilihan kamu di Pro 2 Hitlist. Dan tadi sudah kita relay ya musik perannya, sekarang 1 jam ke depan sampai di jam 12 bisa menemani kamu spesial di Pro 2 Hitlist, tempatnya kamu mau request lagu kesukaan kamu ya teman Pro 2. Weekend itu kan mungkin ada beberapa orang yang senang untuk menghabiskan waktunya dengan bersantai, rebahan, seharian. Tapi ada juga yang menganggap weekend itu sebagai waktu terbaik untuk charge energi. Nah, melakukan hal-hal yang disukai kayak quality time sama keluarganya, nongkrong malam minggu sama teman-temannya, atau sekedar menikmati me time tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini mau gabung sama kita, ada beberapa lagu yang sudah Priska siapkan spesial buat kamu nih, lagu-lagu terbaru yang sudah ada di bank lagu kita nih teman Pro 2. Ada dari lagu Indonesia Sempurnanya Aku NPD, Seribu Kalinya Gea Indrawari, Sisi Potretnya Inau featuring Ari Lasmana, ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Malu-Malu dari Dia featuring Indakus, Keliling dari Feral Hilal, On Our Own dari Dimasif lagu baru nih, Lompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Cinta Pertama dari Carol dan Kelol, dan terakhir Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Alright, ada lagu dari Manca nih, So Easy dari Olivia, dan wah ini selalu menepati posisi yang strategis ya, urutan pertama, kedua atau tiga nih. Ada Folded dari Kehlani, Head That I Met You Love Me dari Ana Grande, Die on the Hill dari Sienna Spiro, ada Where Is My Husband and Ray, I Just Make dari Bruno Mars, Dear Sabrina Carpenter, I Knew It, I Knew You lagu terbaru dari Taylor Swift, White Case dari Dominic Fike, dan Earrings dari Malcolm Toad. Alright teman Pro 2, silakan kirim requestan kamu. Kalau tadi ada lagu-lagu yang kamu suka yang mau kamu request ke kita, silakan join di WhatsApp kita 082-147-650-422. Tadi pagi cuacanya cukup mendung ya, dan lumayan basah, saya pergi ke sini teman Pro, dan sekarang di prank ini cerah ceria, di Santai Siang cerah ceria special weekend. Wah, ini waktu yang tepat untuk apa? Cuci pakaian. Kita mulai dengan lagu pertama untuk menemani kamu di Pro 2 Hitlist dari NPD dengan Sempurnanya Aku.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

balik lagi sama Priska menemani kamu di Pro 2 Hitlist Special Weekend nih teman Pro 2. So, here we go dengan lagu-lagu kesukaan kamu akan kita putarkan ya. Tapi masih tunggu kamu untuk gabung. Ini ada yang gabung sama kita ya melalui line WhatsApp kita. Ada Kak Dinda katanya mau diputarkan lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini kalau denger siang-siang tidak terlalu terasa ya galaunya. Kalau putar jam 1 pagi, apalagi tidak bisa tidur, wah, semakin tidak bisa tidur. Tapi selain Kak Dinda, kamu yang lain, ayo dong, ayo dong gabung sama kita di line WhatsApp kita 082-147-65-0422. Karena Pro 2 Hitlist kalau di hari Sabtu tuh cuma 1 jam saja teman Pro 2. Tadi kan kita relay musik trainer, jadi ini sampai jam 12 cuma 1 jam saja untuk Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang mau request lagunya sekarang juga merapat sama kita ya di line WhatsApp kita. Sekali lagi 082-147-65-0422 atau kamu bisa gabung di Instagram kita Pro2FMND, juga bisa dengarkan kita melalui era digital. Kamu bisa download itu di App Store ataupun juga Play Store. Daripada kamu cuci pakaiannya solo-solo ya, mending request lagu sama kita teman Pro 2, lagu yang membangkitkan semangat kamu untuk mencucai alias mencuci. Ataukah kamu yang saat ini lagi bepergian, lagi di dalam mobil, lagi berjalan jauh, asik untuk menikmati special weekendnya bareng sama pacar, papine, bareng sama keluarga, bareng sama teman-teman. Tapi berhati-hati ya teman Pro 2, karena cuaca nih tidak bisa ditebak teman Pro 2. Susah sekali seperti TTS. Ini susah sekali, ini tadi pagi kan deras ya, sekarang sudah cerah tapi agak mendung. Nah ini jadi buat kamu yang lagi berkegiatan di luar rumah atau di mana saja di jalan begitu teman Pro 2, tetap pakai mantelnya, tetap jaga keselamatan, pakai helm, jangan lupa ya. Kita tuh biasanya gitu teman Pro 2, jalan sedikit mampir ke swalayan yang terdekat tidak pakai helm. Tidak boleh ya, selalu pakai helm juga teman Pro 2. Dan nanti di pukul 12.30 sampai di pukul 13 kita akan ngobrol langsung alias ngolong, ngobrol langsung sama narasumber kita yang pastinya ini keren. Saya didatangkan jauh-jauh teman Pro 2 dari MOVF Mos, dari Maumere. Kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang pastinya kompeten juga teman Pro 2, yang pakar di bidangnya, yang suka sama kreativitas, suka sama estetika. Tapi nanti baru kita spill ya teman Pro 2. So ini dia, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis, orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, balik lagi sama Priska menemani kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 teng teman Pro 2. Tapi kita masih tunggu kamu yang mau gabung sama kita, bisa join di line WhatsApp kita 082147650422. Ada lagu dari Feral Hilal Keliling yang belum diputarkan, On Our Own dari Dimassive, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Cinta Pertama Carol Kaylol, ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Dan dari lagu manca tuh ada lagu dari Head That I Met You Love Me-nya Ariana Grande, belum kita putarkan juga. Where Is My Husband-nya Ray, I Just Make-nya Bruno Mars, Tears Sabrina Carpenter, I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift, White Kiss dari Dominic Fike dan Earrings tuh teman Pro 2. Boleh, kalau kamu suka sama lagu-lagu ini, boleh sekali untuk gabung sama kita di line WhatsApp kita 082147650422.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kamu di santai siang, di siang-siang hari yang mendung ini, apakah tidak terguncang perasaan kamu, teman Pro 2, dengar lagu Day on the Hill tadi barusan, teman Pro 2? Tapi kita masih temani kamu ya di Pro 2 Hitlist. Sedikit lagi kita mau menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist. Asik menutup perjumpaan tidak tuh. Tapi ada yang request juga nih, teman Pro 2, katanya mau diputarkan lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Oke, ini lagu direkrut kembali sama Lomba Sihir, lagunya Ceylon 7 tuh, teman Pro 2. Tapi dibawakan sama Lomba Sihir tuh jadi apa ya, suara mereka tuh sangat khas ya. Makanya Lomba Sihir dengan versinya mereka dengan Melompat Lebih Tinggi tuh sangat amat bagus tuh, teman Pro 2. Keren juga mereka berhasil. Karena kan biasanya orang bilang, ah lagu Ceylon 7 kalau di cover susah, atau kalau lagu-lagu yang di cover sama orang tuh tidak bisa menurunkan tes dari suara dari orang yang punya lagu tersebut. Tapi kalau menurut saya pribadi, Lomba Sihir juga tidak kalah bagus dengan versinya mereka, begitu. Juga sama-sama bagus ya, teman Pro 2. Alright deh, so here we go, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Halo Dua, saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro Dua yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM, berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: Cercamo
1: Proto FM
2: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, selamat siang dan selamat datang di Mudah Kreatif. Kita sudah seru-seruan tadi ya di Pro 2 Hitlist. Sekarang kita sudah masuk di Mudah Kreatif, ruangnya anak muda yang penuh ide, inovasi, yang semangat untuk berbisnis, untuk berwirausaha nih teman Pro 2. Jadi kalau kamu nih, saya mau tanya nih teman Pro 2, tidak jawab tidak apa-apa juga, intinya saya mau tanya dulu, kalau kamu dengar kata buket itu apa yang kira-kira terlintas di pikiran kamu teman Pro 2? Mungkin kalau saya pasti identik sama acara, kalau buket itu identik sama acara, mau itu untuk wisuda, untuk hadiah ulang tahun, enif, atau buket untuk momen-momen spesial lainnya kayak telah naik jabatan dan sebagainya macamnya. Buket juga beragam ya teman Pro 2, sekarang tuh kan trennya sudah sangat amat ini ya, berkembang ya, ada buket coklat, buket uang yang lucu-lucu itu yang sering muncul di FYP sosial media kamu tuh teman Pro 2. Tapi mungkin di balik buket yang kamu lihat tuh cantik, terus sederhana, terus kayaknya gampang untuk dibuat, cuman merangkai saja bunga-bunganya, ternyata sebenarnya ini sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan teman Pro 2. Apalagi kalau ada musim wisuda tuh, kalau ulang tahun maybe ada setiap harinya pasti ya teman Pro 2 untuk orang-orang customer yang berulang tahun. Tapi kalau misalkan musim wisuda tuh kan banyak yang pesan, atau hari Valentine atau wedding gitu ya. Jadi perayaan-perayaan lainnya seperti itu. Jadi permintaan buket juga pasti meningkat, dan pasti ada saja model-model yang pengen dibuat seperti ini, dibuat seperti ini, yang sangat menarik perhatian dan eye catching teman Pro 2. Ada model yang sebenarnya itu selain kreativitas, cuan juga, tapi harus apa ya, harus memang benar-benar suka sama hal-hal yang berbau estetik ini. Jadi kalau kamu melihat tren yang bisa mengubah hobi kamu yang tadi suka sama merangkai bunga, kreativitas, DIY begitu-begitu teman Pro 2, jadi bisa mungkin menjadi bisnis yang menjanjikan. Tapi nanti kita akan ngobrol langsung teman Pro 2 dengan salah satu owner dari bisnis buket ini. Tapi dia tidak berada di Indi, dari Maumere, dan usahanya itu berkembang di Maumere teman Pro 2. Jadi nanti kita mau tanya-tanya juga bagaimana sebenarnya cara untuk memulai bisnis buket ini, di mana semua orang tuh berlomba-lomba untuk mencari lapangan pekerjaan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian banyak juga bisnis-bisnis buket ya, dan mungkin kita mau tahu tantangannya itu seperti apa, peluangnya itu bagaimana. Jadi langsung kalau kamu mau tahu juga langsung join di YouTube kita nanti teman Pro 2 di RRIND, juga bisa tanya di line WhatsApp kita 082147650422. Nah, kita kena prank sama keadaan ini teman Pro 2, cuaca ini tadi sudah sempat cerah, tapi sekarang mendung lagi tuh teman Pro 2. Jadi mungkin yang berniat untuk keluar jalan-jalan berhati-hati, atau mungkin dibatalkan. Aduh, itu menyedihkan tuh teman Pro 2 ya kalau dibatalkan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: 92,2 FM Pro 2 RIND, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Santai Siang edisi weekend hari Sabtu ini di Mudah Kreatif. So, tadi Priska sudah spill ya, kita mau ngobrol langsung sama seseorang yang punya kreativitas yang tinggi, tapi jauh nih tidak di ini teman Pro 2. Cuman memang masih di daratan Flores kok. Ini sudah terhubung di siang hari ini sama kakak Novra Tilova Endini, owner dari Endini Bukit Maumere. Hai, selamat siang kakak Novra.
1: Selamat siang kak.
0: Halo kakak Novra, salam kenal ya. Kakak Novra, bagaimana kabarnya nih siang hari ini?
1: Kabar baik kak.
0: Puji Tuhan. Kakak di sana hujan kah atau cerah ceria?
1: Hari ini kebetulan agak sedikit mendung.
0: Mendung, sama, benar. Ende juga Ende juga mendung, tapi tadi sempat cerah juga kakak. Sekarang mendung lagi.
1: Iya, sama kak.
0: Sama ya, seperti itu. Kakak Novra stay di Maumere saat ini ya kakak ya. Dan ya, membuka bisnis namanya Endini Bukit Maumere. Tapi saya mau tahu nih kakak, nama Endini itu sendiri namanya kakak Novra atau ada ceritanya tuh?
1: Iya, kebetulan nama Endini itu nama belakang dari keluarga kami.
0: Oh, fam ya kakak.
1: Iya, gabungan okay. Dari nama bapak dan mama untuk kami anak-anak
0: sendiri. Sesit. Oh, kayak nama nama dua orang tua untuk satu keluarga. Adik kakaknya Kanovra begitu ya.
1: Ya, kebetulan karena keluarga kami sendiri juga tidak punya fam seperti yang terkenal itu, tapi
0: yes.
1: Jadi keluarga kami memilih untuk membuat farm sendiri.
0: Aduh, dari orang tuanya sudah sangat kreatif, namanya saja sangat kreatif tuh kakak. Kanovra juga tidak kalah kreatifnya nih Kanovra. Kakak sekarang ini buka bisnis yang namanya Endini Bukit Maumere itu dari kapan Kanovra?
1: Kebetulan saya dari tahun 2021 kak, setelah tamat SMA.
0: Oke. Dari 2021 sampai dengan 2026. Tapi Kak Novra mungkin boleh cerita sedikit awalnya bagaimana sampai kakak tuh kepikiran untuk mencoba bisnis buket di Maumere. Mungkin kenapa tidak kuliner begitu kakak ya, atau bisnis-bisnis lain. Benar. Ini iseng kah atau memang hobi kakak Novra kah, atau memang kakak Novra melihat ada peluang begitu untuk modal usaha buket di Maumere?
1: Untuk bisnis ini pertama itu karena memang saya juga suka sesuatu yang berbau kreativitas.
0: Okay.
1: Terus kebetulan waktu awal itu saya diajak sama kakak sepupu saya untuk ini gift gitu. Tapi kakak sepupu saya itu dia di bagian custom frame untuk orang wisuda. Terus diajaklah saya untuk buat buket. Dan waktu itu juga masih sebatas buket snake, dan juga karena bahannya masih terbatas jadi saya juga masih menggunakan kertas kado. Dan saat itu mulai saya kembangkan. Sempat berhenti juga waktu itu.
0: Kenapa? Tapi, berhentinya?
1: Waktu itu juga berhenti karena ada urusan, dan itu kan saya pernah setelah tamat SMA kan kita mau cari untuk ke jenjang pekerjaan. Jadi saya ikut bisnis, dan sejak itu jarang-jarang sekali untuk terima pesanan. Lalu setelah saya berhenti untuk mengikuti tes dan kembali, ada satu teman yang tanya lagi, bang, kata Novra, kok masih buat tidak buket? Soalnya tapi saya ini sudah kayak bisa serbuat lagi, tapi bahan-bahan beberapa itu masih belum lengkap. Jadi saya bilang, sebenarnya sudah tidak buat, tapi kalau mau pesan saya buatkan.
0: Oke, berarti kayak by PO begitu ya kakak? Novra waktu itu buket pertama yang kakak bikin buket snack waktu wisuda kah, atau buket apa tuh kakak pertama kali?
1: Kalau pertama kali itu sepertinya waktu ulang tahun kak, soalnya itu belum ada event-event tertentu.
0: Ulang tahun teman.
1: Ya, pesan lewat kakak sepupu saya, dan dia kebetulan lagi sakit, jadi dia offernya ke saya, bilang bisa tidak buat ini seperti ini. Ya bisa. Tapi saya coba lah. Pertama itu kemungkinan buket untuk ulang tahun sih kan.
0: Dan tapi syukurnya banyak yang minat sampai tanya kan Novra kenapa tidak bikin lagi kan teman-temannya. Berarti orang suka sama hasilnya kan Novra.
1: Iya, yeah.
0: Yeah, tapi Kak Novra, kalau di Maumere ini sendiri boomingnya untuk buket bunga, bisnis buket bunga tuh dari kapan tuh kakak kira-kira? Dari 2021 itu kah? Atau mungkin sebelum-sebelumnya sudah kakak Novra nih lihat, oh sudah ada yang coba buka buat tuh bisnis buket bunga di Maumere?
1: Kalau untuk bisnis buket sih saya kurang tahu kakak, soalnya waktu pertama saya buat itu kan juga belum terlalu familiar dengan sosial, dan juga mungkin entah mungkin sudah ada atau belum, tapi saya tidak tahu. Dan mungkin berkembang ke sini pas waktu acara wisuda itu sudah semakin banyak yang jual. Oh ya, berarti terus semakin banyak yang jual buket di sini.
0: Semakin booming gitu, berarti ya Kak Novra ya. Dan pasti kalau untuk estetika, untuk seni itu tidak ada matinya Kak Novra ya. Orang tuh pasti ada yang tertarik juga. Pasti ada yang tertarik juga tuh kakak ya. Tapi dari semua momen spesial kakak ya, dari wisuda mungkin ya, atau ulang tahun, acara ulang tahun seperti yang kakak bilang, atau mungkin acara enif begitu ya kakak ya, orderan seperti itu, mana yang paling ramai itu kakak orderannya di Endini Buket?
1: Kalau yang paling ramai itu saya rasa tuh waktu Valentine kak. Dari akhir-akhir bulan Januari itu pasti sudah ada yang tanya, kakak buka tidak apa ya untuk ini Valentine. Dan sampai pas Valentine mungkin sampai jam 11 lewat itu pun masih ada yang sampai datang.
0: 11 malam kakak?
1: Iya, sampai ada yang cari datang di rumah. 11 itu masih ada.
0: Effort yang luar biasa. Kakak Novra, apakah bisa Valentine nanti saya dapat bunga? Saya tidak pernah dapat bunga saat Valentine sedia kakak ya. Ini effort orang sampai jam 11 malam pun masih pergi ke Endini Buket untuk ini pesan bunganya. Berarti Valentine tuh kakak setiap tahun sama kah?

0: untuk modelnya sendiri kadang-kadang ada sekolah stok yang di rumah itu saya sesuaikan dengan misalnya saya lihat di Pinterest, salah satu ada yang bagus, coba buat. Kalau misalnya banyak yang minat, pasti banyak juga yang minta. Tapi ada juga beberapa yang dari customer-nya sendiri minta modelnya seperti ini, bisa buat tidak. Terus saya bilang, bisa dicoba. Lalu mereka juga menunjukkan ini, referensi mereka sendiri.
1: Paling sulit model yang seperti apa kakak kira-kira? Yang seneka atau bunga?
0: Kalau sulit itu sepertinya uang sih kakak.
1: Sepertinya buket uang itu?
0: Ya kalau buket bunga kan masih tergantung dari stok juga. Kalau buket bunga ya, snack juga sama. Hanya kalau buket uang itu kebanyakan kan di sini tuh jarang-jarang sekali ada uang baru. Jadi lebih ke uangnya. Kita harus proses lagi uangnya supaya bisa terlihat tegak seperti uang yang baru, bagaimana.
1: Oh berarti kalau buket uang itu harus menggunakan uang baru ya Kanovra?
0: Ya tapi kalau uang baru itu biasanya saya terima langsung dari customer. Tapi saya selalu mengatakan ke customer kalau misalnya di sini ada uang baru. Jadi kalau misalnya kakak punya uang baru punya stok, saya bisa langsung terima dari kakak terus saya jadikan buket. Tapi kalau di sini saya masih pakai uang lama yang ditukar, tapi saya pastikan kalau uang itu masih layak digunakan.
1: Digunakan sebagai buket. Oke, kreatif ya sekarang ini banyak sekali permintaan dan ide-ide ya kan Novra ya. Kalau misalnya nih kakak ada ide yang mungkin kakak rasa sedikit sulit, itu apakah kakak mencoba untuk buat atau kakak rasa aduh takut tidak sesuai ekspektasi mereka jadi kakak tolak begitu? Pernah sampai ada di titik itu atau bagaimana kakak?
0: Sejauh ini kalau misalnya yang sulit itu saya selalu terima, tapi saya selalu infokan ke customer bilang memang kalau hasil karya tangan orang itu kan pasti beda-beda toh.
1: Iya benar.
0: Mencoba, tapi kakak jangan sampai berekspektasi bahwa semirip ini karena
1: dengan gambar. Oke. Intinya komunikasi itu ya Kanovra ya.
0: Benar-benar sekali.
1: Kakak, adakah momen tertentu yang bikin orderan kakak itu apa ya istilahnya ya, meledak yang banjir orderan? Adakah di titik yang sampai kakak kewalahan dan minta mungkin bantuan dari orang lain begitu kakak? Atau mungkin ada yang pesan buket tapi di luar kota seperti itu?
0: Ada kak, kalau untuk yang buket yang membludak sekali pesanannya itu saya rasa itu hari guru kemarin.
1: Oh baru-baru ini?
0: Baru-baru.
1: Waktu itu tuh,
0: biasa guru itu kan tidak semua anak-anak murid itu pasti datang secara buket. Biasanya satu dua orang saja beberapa
1: perwakilan.
0: Tapi ya, kemarin itu hampir semua murid dan kebetulan rumah saya kan dekat SD. Waktu itu saya register bu untuk anak-anak SD ini cari buket sampai waktu sudah saya juga sudah tidak bisa kerjakan waktu itu saya gitu. Jadi ada berapa yang tidak sampai tidak dapat. Waktu saya juga.
1: Aduh. Mereka sudah excited kan mau berikan untuk guru tersayang mereka begitu ya kak ya.
0: Terus terus juga sampai ke permintaan ke Larantuka juga pernah sudah dua kali. Ya kebetulan saya juga ini kan dibantu sama keluarga, sama mama dan adik-adik.
1: Jadi Kanovra tuh tidak berjalan sendiri, dibantu sama keluarga, disupport juga ya Kanovra ya.
0: Iya betul
1: sekali. Keren. Tapi menurut kakak Novra sendiri ya, ketika menjalani bisnis ini sudah dari 2021 itu lumayan lama tuh Kanovra ya. Apakah ada mungkin semacam muncul pengen coba ide bisnis lain begitu? Saya masih berkesinambungan sama buket. Dan sekarang kan tuh ada tuh kakak yang saya lupa lagi kakak namanya. Ada tuh yang pakai balon itu kakak. Terus mungkin buket bisa dikatakan itu kakak yang untuk wedding, untuk pengantin itu kakak, apakah terpikirkan untuk coba ide seperti itu atau belum mungkin Kanovra?
0: Kalau untuk ide lain jual buket itu ada kak. Saya itu kebetulan menyewakan ini papan akrilik ucapan, jadi kebetulan itu juga untuk kejadian dan pernah juga untuk pesta nikah, untuk acara sambut baru itu juga pernah digunakan. Kalau untuk wedding, hand buket untuk wedding itu pernah dicoba, tapi kebetulan waktu itu bahan-bahannya lagi kosong, jadi saya offer ke
1: Nah ini kayak kita juga ini kakak Novra mau tanya tentang bahannya. Kira-kira bahan yang kakak gunakan untuk buket ini tuh ada di Maomere atau kakak harus pesan dulu tuh kakak kira-kira?

0: Kalau saya selama ini saya pakai pesan dari luar Kak, lewat Shopee.
1: Iya, karena memang saya juga punya beberapa kenalan yang bisnis ya mirip seperti Kak Novran, dan memang mereka mengatakan bahwa sulit Kakak untuk bahannya itu, Kak Novra.
0: Itu lebih banyak, kalau di luar kan banyak pilihan.
1: Iya, benar. Benar.
0: Ambil banyaknya lihat.
1: Iya. Oke, Kakak Novra, kalau tentang modal nih Kakak, menurut Kakak pribadi ketika sudah menjalankan bisnis ini, menurut Kakak kalau untuk modalnya, apakah bisnis Buket ini tuh bisa dikatakan ramah untuk anak muda yang mau untuk coba bisnis seperti Kak Novra ataukah seperti apa?
0: Saya rasa cocok saja sih Kak, kalau untuk anak mau coba. Ya, kalau biasanya tuh bahan-bahan sini juga ada yang dijual secara eceran. Jadi misalnya mereka mau mencoba untuk jual, kebetulan teman-teman saya juga ada beberapa, mereka juga ambil keuntungan saat wisuda. Saat momen wisuda itu mereka juga buat. Terus dijual saat wisuda saja, setelah itu mereka tidak jual lagi. Dan
1: Musiman.
0: Iya, benar-benar. Wisuda banyak sekali yang jual.
1: Oh, berarti tidak stay terus begitu ya untuk bisnis Buket itu. Musiman berarti Kak Novra. Kak Novra, mungkin cerita, kita pengen dengar cerita. Saya pengen dengar cerita Kak Novra sejauh ini. Apakah ada momen dari customer, ada cerita mungkin pengalaman unik atau menyenangkan, ataukah ada tanggapan dari mereka, review dari mereka yang kakak rasa ini menyentuh perasaannya Kak Novra. Apakah ada tuh kakak cerita lucu mungkin unik sejauh ini?
0: Kalau yang lucu sih saya rasa mungkin waktu customernya sendiri yang datang terus minta request Buket di luar nalar yang bikin kaget.
1: Oke, di luar nalar ini seperti apa Kak Novra?
0: Waktu itu modelnya chat sama teman saya. Waktu itu juga kebetulan kosong, jadi teman saya tanya, "Nah, bisa tidak buat Buket, tapi kami sendiri yang siapkan bahannya?"
1: Oh
0: ya bisa. Saya juga buka tuh untuk ini trik bahan dari customer juga buat Buket.
1: Kita
0: tanya memang mau buat Buket apa nih? Jadi bilang, maka saya ini temannya Monica, jadi mereka ini ada ini keinginan buat Buket, tapi mereka ini request, mereka sudah coba tanya ke yang lain, tapi yang lain itu tidak mau gitu.
1: Jadi menolak.
0: Buket apa? Sampai mereka bilang, bisa tidak buat Buket ini kondom? Saya bilang, aduh,
1: astaga. Untuk temannya yang sudah menikah.
0: Ya, jadi saya bilang, tapi banyak sudah disiapkan tuh. Soalnya saya juga malam senior saya yang pergi beli. Terus dalam jumlah yang lebih. Tidak sedikit juga ya kakak itu waktu itu. Ya saya bilang, ya kalau sudah disiapkan boleh saya coba. Terus mereka juga datang sini. Dan saya buatkan juga untuk mereka.
1: Mereka Novran tetap profesional ya. Lucu juga. Tapi review-review nih Kak Novra sejauh ini, bagaimana tanggapan dari customer? Apakah ada tanggapan yang mungkin Kak Novra sampai down begitu, komentar negatif kah, atau selama ini aman-aman saja Kak Novra?
0: Tidak sih Kak, pastinya tidak, selalu aman-aman saja. Baru-baru ini itu tentang pesanan akrilik. Jadi waktu itu kalau dipesan kan pasti kita sudah chat terus sama customer begini. Jadi itu kebetulan keluarga saya yang pesan, tapi dia pesan kan untuk keluarganya lagi. Jadi dia ini waktu itu sudah pernah pesan di saya, terus karena memang bagus dan dia juga bantu untuk promosikan ke keluarganya. Keluarganya juga mau untuk pesan di saya.
1: Baik.
0: Jadi sudah dikasih. Kebetulan waktu saya juga sangat banyak orderan, jadi saya bilang, oh ya bisa kalau untuk Sabtu, kalau untuk hari Minggu, tapi nanti diambilnya Minggu Sabtu pagi begitu. Mereka tanya, bisa tidak ambilnya Sabtu pagi jam 6? Saya bilang, kayaknya kalau jam 6 itu belum bisa, karena memang saya ini lagi banyak orderan tuh, jadi bisa tidak kalau diambilnya jam 9? Terus mereka bilang, jam 9 itu terlalu lama, soalnya rumahnya jauh, jadi kebetulan ke pasar kayak ini gitu ya. Oke, kalau begitu mau jam berapa? Mereka bilang, saya tanya, dia bilang, jam 8 bisa tidak? Saya bilang, kalau jam 8, baik, sudah bisa.
1: Akhirnya jam 8?
0: karena bilang jam 8 jadi saat itu saya bangun lebih pagi untuk kerja-kerja yang mau diambil hari itu juga. Dan kemudian karena waktu itu juga masih jam 6 lewat, belum jam 7, orang yang memesan ini sudah datang di depan rumah. Jadi bingung, saya bilang, halo, ya selamat pagi. Mereka bilang, kak, kamu ambil orderan ini, pohon akrilik. Saya bilang, oh yang ini, saya tunjukkan. Saya bilang, iya. Saya bilang, oh iya, saya ini belum buat karena memang dijanjinya kan
1: jam 8, diambil.
0: Ambilnya jam 8.
1: Oke.
0: Sudah kasih tahu juga kalau misalnya saya lagi banyak orderan, jadi bisa kerja terlalu buru-buru, takutnya tidak maksimal.
1: Benar.
0: Mereka bilang kalau kakak ini kebetulan datangnya dua orang, jadi yang cewek sama yang cowok. Yang ceweknya ini mungkin maksudnya tidak terlalu mempermasalahkan, hanya yang cowok ini langsung marah. Jadi pagi-pagi kita baru
1: kita membuka mata. Baru membuka mata, merasakan sinar mentari, tapi langsung dengan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan hati ya komunikasinya begitu ya, Kak Novra ya. Tapi bagaimana Kak Novra menyikapinya tuh? Akhirnya?
0: Saya cuma, saya memang barang-barangnya sudah siapkan, hanya tinggal
1: tinggal kakak rangkai, kakak bikin.
0: Tidak perlu waktu lama, tapi mereka langsung bilang, ih biar su jauh-jauh ingin dengan ada ketus dan segala, saya bilang biar sudah tidak jadi saja. Tidak jadi. Jadi itu kakak yang saya juga mukanya sudah tidak enak, begitu saya juga jadi tidak enak. Jadi akhir saya bilang, oh iya tidak apa-apa, saya juga sebenarnya sudah mau kasih tahu, bilang sudah ada di dalam, tinggal rangkai saja, kalau misalnya mau ambil sekarang memang bisa tunggu sedikit lagi, bisa tunggu. Tapi sudah bukan sepihak, jadi saya bilang oh iya tidak apa-apa kakak. Tapi kebetulan Tuhan waktu itu juga ada yang langsung chat pagi-pagi bilang mau order untuk juga apa-apa.
1: Itu yang orang bilang rezeki tidak kemana ya, Kak Novra ya. Ini mungkin pengalaman kita sebagai orang yang menawarkan bisnis jasa juga kakak ya, pasti bagian komunikasinya, terus tentang reviewnya itu pasti kita telan semuanya. Kak Novra ya. Tapi saya penasaran Kak Novra, kira-kira kalau untuk bisnis buket ini tantangannya nih kakak, karena kan kita lihat ya looknya, oh bunga, terus ada semacam kertasnya, pita, mungkin dirangkai saja terlihat mudah, tapi sebenarnya tantangan yang dialami Kak Novra sebagai owner buket itu seperti apa kakak?
0: Kalau tantangan itu dari bahan baku ya kakak.
1: Oh penyediaannya.
0: Kalau dari bahan itu kan kita kan tanya online, semuanya online. Terus kadang-kadang tuh mungkin karena sudah terlalu banyak juga orang yang jual di Indonesia, jadi kadang-kadang tidak dapat di toko yang kita selalu beli. Jadi kita cari di toko yang lain, tapi saat kita dapat itu bahannya itu kurang bagus. Nah itu juga jadi salah satu tantangan sih kata. Jadi lalu infokan juga ke customer yang pesan, bilang ini bahannya tidak seperti yang kemarin, ini tidak apa-apa, tapi mereka juga menerima dengan baik sih.
1: Berarti sejauh ini tantangannya tuh lebih kepada persediaan bahan itu ya Kak Novra ya. Kak Novra, kita break sebentar. Saya mau ajak teman berdua untuk gabung, siapa tahu yang dengarkan melalui live YouTube kita nih Kak Novra mau join, mau tanya-tanya nih, bisa teman berdua di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Nanti kita balik lagi Kak Novra untuk ngobrol lagi.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dua, balik lagi di Santai Siang Mudah Kreatif. Masih bareng kakak Novra, owner dari Endini Buket Maumere. Kak Novra, kita mungkin main games dulu biar lebih santai lagi, Kak Novra. Maukah Kak Novra kita main games jawab cepat?
1: Boleh, Kak.
0: Oke. Okay. Kak Novra, saya tanya, nanti saya hitung baru Kak Novra jawab gitu ya. Kita main games. Yes. Anggap saja ini kita lagi ikut reality show apa gitu, Kak Novra. Oke, okay, Kak Novra siap?
1: Siap, Kak, siap.
0: Oke. Okay. Kak Novra, pilih buket bunga asli atau buket uang? 1, 2, 3.
1: Buket uang, Kak.
0: Buket uang. Oke, okay. Pertanyaan kedua. Kak Novra, pilih order banyak tapi mendadak atau order sedikit tapi ribet? 1, 2, 3.
1: Order banyak tapi mendadak.
0: Oke, okay. Order, kita realitanya saja kakak ya. Order banyak tapi mendadak. Terakhir kakak, Kak Novra, pilih klien yang detail sekali atau klien yang kasih kebebasan full? 1, 2, 3.
1: Kasih kebebasan full.
0: Iya kakak ya, jawaban Kak Novra ini sangat sangat amat apa yang menunjukkan kakak ini profesional. Tadi kakak pilih buket uang, terus order biar order banyak mendadak tidak apa-apa. Berarti kakak tuh punya prinsip begitu ya kakak ya. Terus juga klien yang lebih kasih kebebasan full. Karena mungkin kita juga merasa apa ya kakak, saya tuh kalau saya pribadi saya semakin ditekan, saya bingung kakak untuk apa ya, untuk kerjanya begitu, mau yang seperti ini semakin ditekan saya semakin bingung tuh kakak. Apakah mungkin kakak Novra merasakan hal seperti itu juga kak? Iya kan?
1: Iya, saya juga merasa seperti itu. Saya lebih memilih
0: biar yang kasih kebebasan full saja. Oke deh Kak Novra. Kakak, kalau misalkan nih lagi sepi orderan, bagaimana caranya Kakak Novra ini untuk biar bisnis kakak tuh tetap jalan, tetap konsisten, biar kakak tidak menyerah juga? Apa ada semacam kiat-kiat ataupun ada caranya Kak Novra yang bisa dijalankan atau bisa menjadi inspirasi buat teman Prodo yang saat ini mengalami hal serupa Kak Novra? Halo? Oke, terputus teman Prodo ternyata. Saya coba menghubungkan kembali sama Kak Novra Endini. Mungkin jaringan teman Prodo kita jauh scale. Kira-kira perjalanan berapa jam kalau ke Maumere ini? Karena mungkin jaringan cuacanya juga tidak terlalu bersahabat ya teman Prodo. Kita mencoba untuk menghubungkan kembali ya, ini sedikit lagi Kakak Novra. Oke, waduh, ini terkendala jaringan teman Prodo sepertinya karena tidak masuk telepon ini Kakak Novra. Kita coba sekali lagi teman Prodo. Halo Kak Novra. Halo. Kak Novra, halo. Kak Novra, bisa dengar suara saya Kakak? Halo. Oh, jaringan teman Prodo ternyata. Ini tersisa 1 menit lagi untuk kita ngobrol sama Kak Novra nih teman Prodo. Ternyata jaringannya tidak bersahabat di detik-detik terakhir ini. Aduh, membuat ini teman Prodo, membuat kita bingung nih untuk closing statement dari Kak Novra. Mungkin nanti ya teman Prodo, dan itu dia obrolan kita bersama Kak Novra dari Endini Buket Maumere. Semoga menginspirasi juga, kita sudah ngobrol juga terkait modal usahanya, kemudian event-event seperti apa yang full orderan, dan mungkin tantangannya tuh di mana untuk kamu yang saat ini mau coba bisnis buket, coba bisnis yang serupa seperti Kak Novra tuh, bisa dengarkan lagi untuk tahu dasar-dasar berbisnisnya tuh teman Prodo. Bisa nanti join di YouTube kita RRIND. Oke, kita mau move teman Prodo sesaat lagi, tapi kita masih temani kamu juga teman Prodo sampai di jam 3 sore.

Shouty. Mam Pro 2, sebelum kita move ke Spot Corner, kita mau kasih kamu sebuah lagu nih untuk kamu dengarkan. Ini judulnya La Vita Ebella, penyanyinya Rival Himran, teman Pro 2. Dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program musik akselerasi kreatif, musik ini resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi teman Pro 2 yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Ada Rival Himran dan The Box tuh. Langkah ini adalah bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat karifan lokal Tanah Kaili biar punya daya saing komersial, juga punya identitas yang kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Ada dua musisi yang terpilih teman Pro 2, Rival Himran dan The Box Band, yang ini keren sekali. Mereka merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah. Ada budayanya tapi juga ada semangat kepahlawanan yang modern tuh teman Pro 2. So here we go, Rival Himran dengan La Vita Ebella.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

datang di Spot Corner, tempatnya kita mau update obrolan seru tentang olahraga, inspirasi tentang olahraga, dan yang pastinya dekat dengan anak muda Flores saat ini, teman Pro 2. Siapa bilang kalau mimpi besar menjadi pesepak bola hebat tuh hanya dimulai dari kota-kota besar? No, big no, teman Pro 2. Contohnya di Bolowaru saat ini sekelompok anak muda sedang berjuang keras untuk mengejar mimpi mereka lewat lapangan hijau. Ada tim Al-Mutakin Bolowaru baru ya, saat ini tengah serius sekali mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi nih banyak kompetisi sepak bola usia muda. Jadi di bawah arahan pelatih Pak Mansur Wahid, latihan mereka tuh bukan hanya soal cetak gol atau mereka bisa menang pertandingan, tapi juga bagaimana biar mereka tuh bisa bangun karakter mereka, mereka disiplin dan pastinya bermental juara. Ini dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2. Meskipun cuaca hujan di sana sering membuat lapangan itu menjadi becek, kemudian latihan terasa lebih menantang lagi. Semangat mereka tuh sebagai para pemain muda ini tetap menyala, abangku. Justru dari kondisi seperti ini tuh muncul mental petarung ya, teman Pro 2. Meskipun kondisinya kurang memungkinkan, ini menjadi tantangan biar mereka tuh terus ditempa begitu. Dan menariknya lagi nih, tim ini tidak hanya fokus pada kemampuan teknisnya saja seperti passing, stamina mereka, juga strategi bermain mereka tuh. Jadi para pemain juga diajarkan untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas mereka. Mereka harus menghargai lawan mereka ya, kerjasama itu yang penting, kerjasama dan juga pastinya sikap disiplin yang penting itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, teman Pro 2. Dan kabar baiknya, ada salah satu pemain dari tim ini yang dinilai punya perkembangan sangat positif nih, yang punya peluang untuk ikut seleksi yang namanya turnamen U17 Suratin Cup di Maumere. Semoga ya, semoga menang juga. Dan ini membuktikan bahwa kerja keras mereka, latihan mereka, dan semangat pantang menyerah mereka tuh bisa buka jalan untuk kesempatan yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. The best. Semoga banyak talenta muda dari anak Anda Indek ini untuk mampu menunjukkan kemampuan mereka, mengharumkan nama Indek daerah kita di level yang lebih tinggi lagi. Teman Pro 2, Piska masih punya informasi lagi spesial di Spot Corner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama kita di RRI Pro 2 Indek, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Gak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
2: Tika.
3: Nih,
2: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
4: Teman terbaik.

Teman Pro 2 masih di Spot Corner, gudangnya informasi olahraga, di mana informasinya ini kita lansir dari rri.co.id. Teman Pro 2, so ada kabar membahagiakan dan membanggakan pastinya dari olahraga kampus di ND ini. Teman Pro 2, ada mahasiswa Unflor Universitas Flores, ada Kison Kogoya. Dia berhasil meraih juara kelas berat 80-86 kg dalam turnamen tinju Rektor Cup 3 UPG 1945 NTT yang digelar di Kupang. Wah, depannya S, belakangnya T, salut. Jadi prestasi ini terasa semakin spesial karena diraih bersama dengan UKM Boxing Unflor yang usianya tuh baru sekitar 1 tahun. Bayangkan, 1 tahun. Meski masih tergolong ini baru ya teman berdua, tapi UKM ini tuh sudah mampu untuk melahirkan atlet berprestasi. Pastinya siap bersaing tuh di level yang lebih tinggi lagi teman berdua. Kison mengatakan bahwa pencapaian ini tuh jadi langkah awal untuk meraih mimpinya yang lebih besar lagi. Bahkan ia menargetkan untuk bisa tampil di ajang nasional maupun nanti internasional di masa yang akan datang. Jadi UKM dari Boxing Unflor juga terus mempersiapkan atlet-atlet muda, mereka-mereka yang mau untuk ikut perlombaan boxing ini untuk menghadapi banyak kejuaraan juga termasuk menuju PON 2028 nanti teman Pro 2. Sudah saya bilang salut S, depannya S belakangnya T untuk Kison Kogoya ini dan UKM Boxing Unflor. Semoga prestasi ini tuh jadi motivasi pastinya ya untuk banyak anak muda Flores biar terus berani untuk berlatih, berprestasi, tidak malu-malu karena kan juara itu asik. Kata-katanya, juara itu bukan lahir dari bakat sementara teman Pro 2, tapi konsistensi dan kerja keras setiap hari. Itu dia.

Industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Halo Tuan Pro 2, Priska masih menemani kamu di Spot Corner. Dan Tuan Rumah Amerika Serikat menunjukkan kelasnya nih di Piala Dunia 2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Seattle, Amerika Serikat, sukses menaklukkan Australia dengan skor 2-0 dan memastikan tiket ke babak 32 besar. Gol pertama lahir lewat gol bunuh dirinya Cameron Burgess ya pada menit ke-11 yang membuat publik tuh tuan rumah tuh bersorak ria teman berdua. Menjelang turun minum, Alex Freeman ini menggandakan keunggulan dan membuat Amerika Serikat tuh semakin nyaman memimpin pertandingan mereka tuh. Sepanjang laganya, tim yang berjuluk The Star and Stripes ini tampil lebih dominan teman berdua dengan penguasaan bola juga serangan yang terus menekan teman-teman dari Australia kesulitan mengembangkan permainan mereka kemarin. Meskipun Australia mencoba bangkit di babak kedua, pertahanan Amerika Serikat tuh tampil disiplin dan sebenarnya mereka tuh sangat amat terlihat mampu untuk menjaga keunggulan sampai dengan peluit akhir dibunyikan teman berdua. Jadi hal ini membuat Amerika Serikat melaju mulus sekali ke fase gugur dan semakin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar tuan rumah tapi juga menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026 teman berdua. Menurut kamu nih sejauh mana langkah Amerika Serikat di Piala Dunia kali ini bisa jadi kuda hitam kan atau bahkan mereka menjadi calon juaranya nih teman berdua.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Acu dari Salma Salsabil. Ini lagu cocok sekali buat kamu yang saat ini sedang merasakan dinamika bekerja ya teman-teman. Lagi burnoutnya tuh. Oke, tadi informasi spesial di Spot Corner untuk kamu. Nanti sesaat lagi kita mau kasih kamu informasi di showbiz, informasi dari dunia hiburan, dari musik, film, dari internasional maupun di nasional. Ini teman-teman, dua spesial buat kamu yang dengarkan siaran kita di 92.2 FM. Jadi kamu jangan kemana-mana, kami akan tetap menemani kamu. Lebih tepatnya Priska yang akan menemani kamu dengan informasi untuk showbiz, juga lagu-lagu kece yang sudah Mi siapkan buat kamu di siang hari ini.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 untuk showbiz informasi spesial buat kamu nih, sudah Priska hadirkan dan kabar membanggakan juga dalam dari penyanyi kebanggaan kita Teh Yaya alias Kak Raisa. Muncul video konsernya di sosial media kamu baru-baru ini Teman Pro 2, karena penyanyi bersuara khas ini kembali menunjukkan eksistensinya di panggung internasional lewat kolaborasi spesial bersama penyanyi legendaris asal Korea Selatan Sung Si Kyung. Jadi keduanya tuh resmi merilis lagu tuh namanya Heaven Knows, dan sebuah lagu ballad ini memadukan lirik bahasa Inggris dan juga Korea. Lagu ini mengangkat kisah tentang cinta, harapan dan takdir yang mampu melampaui perbedaan budaya juga negara. Tapi yang membuat lagu ini makin spesial tuh ada perpaduan vokalnya Raisa, juga karakter suara khasnya Sung Si Kyung itu yang dipadukan dengan aransemen orkestra bass. Memang terbaik Teman Pro 2. Kamu bisa searching langsung di sosial media kamu ataupun di manapun itu Teman Pro 2 untuk kamu nonton cuplikannya tuh. Aduh, sangat amat kolaborasi yang epic ya. Jadi ini bukti bahwa musik memang tidak mengenal batas negara Teman Pro 2. Dari Indonesia sampai ke Korsel, Raisa itu pasti berhasil untuk membawa karyanya dan namanya tuh pasti semakin dikenal di panggung internasional. Keren sekali Teman Pro 2, apalagi sudah collab sama penyanyi legendarisnya Korea Selatan tuh.

0: live chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta.
0: Music Live Chat.
1: Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Music Live Chat.
1: Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Mam Pro 2, kita masih di Showbiz. Informasi dari musisi nasional deh. Kalau sekarang Mam Pro 2, lebih tepatnya dari Indonesia Timur. Ada Toton Karibo yang menyatakan bahwa musik Indonesia Timur tuh sekarang tidak dipandang sebelah mata lagi. Sepakat. Dilansir dari Algazon.com, perjalanan panjang selama 15 tahun ini akhirnya membawa kabar menggembirakan ya dari Toton Karibo. Jadi penyanyi yang dikenal dengan lagu-lagunya Ngapain Repot, Nikah Kapan. Dia ini mengaku bahwa pencapaian diraihnya itu menjadi bukti bahwa musik dari Indonesia Timur tuh sekarang ini sudah disukai begitu oleh masyarakat Indonesia. Baginya pengakuan datang dari hari ini bukanlah sesuatu yang instan katanya. Dia juga mengenang masa-masa awal zaman-zaman masih susah lagu-lagunya itu untuk diperkenalkan begitu ya secara luas kepada masyarakat Indonesia. Karena itu lebih kepada feel ya, feel bermusik ya. Tidak semua orang tuh suka sama lagu-lagu Indonesia Timur. Tapi sekarang ini hampir kebanyakan ya orang-orang tuh suka sama lagu-lagu dari Indonesia Timur itu, teman Pro 2. Saya juga sama. Ada beberapa lagu Toton Karibo. Contohnya nih lagu yang saya mau cari nih, Nikah Kapan. Itu saya suka tuh teman Pro 2. Meskipun dari penggunaan katanya itu sangat amat membuat kita pusing ya, Nikah Kapan. Tapi memang beatnya oke. Terus juga apa ya, tidak cuman dari kita saja, orang-orang Timur yang suka, orang-orang di Pulau Jawa, Bali, mereka juga suka sama lagu-lagu Timur ini, teman-teman Pro 2. Cocok untuk didengarkan di kafe ataupun di mana saja begitu, karena easy listening juga oke, punya tuh teman-teman Pro 2. Lagu dari Wiz Becker featuring Toton Karibo, Vicky Salomor, Jackson Zeran dengan Nikah Kapan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Oke deh Tukang Pro 2, itu dia informasi di Showbiz menemani kamu. Siapa tahu informasi-informasi barusan tuh belum kamu dengarkan dimanapun atau kamu lihat dan tahu dimanapun, itu bisa kita dapat insight-nya dari informasi barusan tuh Teman Pro 2. Oke deh, sekaligus Priska mau menutup perjumpaan kita spesial di Santai Siang untuk weekend hari ini. So thank you semuanya sudah gabung sama kita dari jam 10 pagi tadi sampai hampir di jam 3 sore ini Teman Pro 2. Jadi yang buat yang request lagu tadi, thank you banyak ya Teman Pro 2. Tapi setelah ini kamu akan ditemani oleh RJ Jun Sugi sampai di jam 7 malam. Spesial di sore ceria akan ada Indonesia top 20 ini Teman Pro 2. Benar-benar top 20 lokal sama international top 20 lokal tuh. Iya benar, gitu Teman Pro 2. Ada selama 2 jam itu menemani kamu bersama Kak Jun Sugi Teman Pro 2. So, Priska pamit, enjoy. Saya sudah sangat mengantuk Teman Pro 2. Ini sudah lumayan mendung, jangan sampai kita terkena hujan ya Teman Pro 2, nanti kita berubah. Jadi buat kamu semua, silahkan terus sama kita di RRI Pro 2 ini deh, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Informasi pertama untuk Ponorogo 2 berasal dari Wakil Bupati Sika, Insinyur Simon Subandi Supriyadi, yang membuka rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular tingkat Kabupaten Sika tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung di Aula Hotel Pelita Muamere pada Rabu 18 Juni 2026. Rapat koordinasi ini diikuti para pemimpinan perangkat daerah terkait camat, kepala desa, kepala puskesmas, serta sejumlah undangan lainnya. Forum itu menjadi wadah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten Sika. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sika menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa dalam mendeteksi serta menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Menurutnya peran aktif pemerintah di tingkat bawah sangat menentukan keberhasilan program kesehatan daerah. Informasi menarik lainnya, upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan jajaran Polres Sika melalui pendampingan langsung kepada petani di berbagai wilayah Kabupaten Sika. Kegiatan itu berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026 di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat dan Desa Takaplager, Kecamatan Ita. Di Kelurahan Wolomarang, Babin Kaptimas Aibda Hirno Mustaji Wirang melakukan monitoring lahan hortikultura milik Jonas Zesanang yang berada di RT 026 RW 005. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan tanaman sekaligus mendengar langsung berbagai kendala yang dihadapi oleh petani. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya curah hujan yang menyebabkan tanaman melon mengalami gagal panen. Selain faktor cuaca, petani juga menghadapi kesulitan memperoleh pupuk subsidi yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi. Dan dua peristiwa terjadi pada hari yang sama di Kabupaten Sika itu menggambarkan dinamika sektor pertanian yang dihadapi oleh masyarakat. Di tengah tantangan cuaca dan tingginya biaya produksi, semangat petani untuk terus berproduksi serta berdampingan yang dilakukan Polres Sika menjadi bagian dari upaya bersama menjaga ketersediaan pangan dari tingkat desa. Informasi menarik lainnya, Babinsa Koramil 161205 Sator Mese Kopda Andi Oscar menghadiri kegiatan penyuluhan akasasi manusia yang digelar di Aula Kantor Desa Iteng, Kecamatan Sator Mese, Kabupaten Manggarai, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan bertema masyarakat desa menuju peradaban HAM ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Desa Iteng dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan itu menghadirkan staf khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media, yakni Thomas Harwim Suwarta, yang memberikan materi terkait pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran edukasi HAM hingga ke tingkat desa. Dan selain dihadiri unsur TNI dan Kementerian HAM, untuk kegiatan ini sendiri juga dimelibatkan Kepala Desa Iteng beserta perangkat desa, Ketua BPD, Perwakilan Polsek Sator Mese, tokoh adat, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda setempat, teman Pro 2. Sekian Info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Pro 2 FM ND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

FM Indie. Saatnya Jun kembali temani kamu di Sore Ceria kali ini ya. Dan saatnya kita masuk ke Indonesia Top 20 Lokal dan Internasional Top 20 Lokal untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Seperti biasa, karena 20 tanggal lagu Indo dan 20 tanggal lagu Manca. Jam 3 hingga jam 5 sore ini sampai nanti kami ikutan ya versi nasionalnya besok di hari Minggu jam 3 sampai jam 5 dari Pro 2 Jakarta dan juga disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Oke, kita mulai di posisi ke-20 untuk minggu ini teman Pro 2 dihuni oleh Oritinitas dari Itgitaf ya. Turun 2 peringkat dari posisinya last week

Teman Pro 2 ada Lobo dengan lagu Rindu Temani Aku di posisi 19 ya. Yang saat ini si chartnya kali ini Teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-18, turun 3 peringkat ada Bahagia Lagi dari PC Kota menempati posisi ke-18 untuk minggu ini.

Soalnya aku cinta lagi teman pro 2 dari Yofi Widianto, Andi dan Roni Parulian menempati posisi ke-17 yang naik satu peringkat dari posisinya last week ya. Kita beranjak ke posisi ke-16 ya, ditempati oleh Anji Putus atau Terus turun 2 peringkat dari posisinya last week.

Pro 2 ada Remlo di Persenja Guru di posisi ke 15 yang barusan kamu dengarkan ya. Ini statis si chartnya teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke 14, naik 4 peringkat ada Everything You Are dari Hindia saat ini.

0: akan ada.
1: JJ, aku melati di posisi 13 yang turun satu peringkat, teman Pro 2. Kita beranjak ke posisi ke-12, ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling maafkan? Naik 3 peringkat dari posisinya minggu lalu.
2: Posisi 12.

Berapa kali kita akan saling maafkan dari pamungkas di posisi ke-12 minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-11, jangan paksa rindu dari Ivan 17 ya. Satis di posisi ke-11-nya untuk minggu ini teman perduan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Posisi 10.

Kota Senja, rumah dan baju barumu di posisi ke-10 untuk minggu ini. Yang saat isi chartnya kali ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-9, ada Silat Open Up dan Sonawan Bercanda. Turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu nih teman.

ingin kumiliki. Topati Miska di posisi ke-8 dengan statistik chart yang kali ini ya. Kita menuju ke posisi ke-7 untuk minggu ini, ditempati oleh NPD Sempurnanya Aku yang statistik di chartnya kali ini.

1000 kali dari Gia Indrawari di posisi ke-6 ya, turun satu peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-5, ada Sal Priadi, titik-titik di ujung doa teman Pro 2 yang saat ini posisi ke-5 untuk minggu ini.

Mam Pro 2, kita sedia aku sebelum hujan ya, di posisi keempat untuk minggu ini yang saat ini chartnya. Kita beranjak ke posisi kedua, ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, di posisi ketiga untuk minggu ini ya. Turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu.

Ikro teman Pro 2 ya, dari Rhyme Laude yang saat isi posisi keduanya untuk minggu ini teman Pro 2. Dan without further ado, inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

nomor 2 itu dia, Sissy Porter sebagai pemenang kita untuk minggu ini di Indonesia Top 20 of this week ya. Dan jangan kemana-mana nomor 2, karena selepas ini akan ada International Top 20 di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Abang Pro 2, it's time to International Top 20 of this week ya. Dan kita mulai saja di posisi ke-20 untuk minggu ini. Ini adalah salah satu penyanyi yang disukai sama operator saya, karena dia sangat menyukai penyanyi dia, yaitu Malcolm Tat. Tapi lagunya adalah I Saw Your Face ya. Ini adalah salah satu lagu yang bisa dibilang cukup unik ya, yang dirilis oleh Malcolm Tat, teman Pro 2, di tahun 2026 setelah Roommates ya mas ya. Setelah Roommates waktu itu ya. Dan kali ini dia masuk ke posisi 20 dengan singlenya I Saw Your Face. Satis di chartnya kali ini di posisi ke-20.

I'm Rocker from Somber di posisi ke-19 minggu ini. Saat ini chartnya juga teman Bro 2. Kita beranjak ke posisi ke-18 ada Shoulder Never dari Kelani featuring Asar ya, turun 2 peringkat dari posisinya.

885 from Don Toliver di posisi ke-17 minggu ini ya teman Pro 2. Turun satu peringkat dari posisinya last week. Kita berhenti ke posisi ke-16, naik 3 peringkat ada Dracula from Tame Impala.

Swift, I knew you naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu ke posisi ke-15 minggu ini. Ini adalah soundtracknya dari film Toy Story 5, teman Brodu, yang kind of emotional filmnya, teman Brodu, untuk rilisan di tahun ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-14, ada So Easy from Olivia Dean, turun 2 peringkat dari posisinya last.

0: Stateside Pink Panthers, Zara Larsson, teman Pro 2 di posisi ke-13 ya, statistik chart kali ini. Kita pernah juga posisi ke-12 ya, ada Ella Langley and Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore, teman Pro 2 ya, yang statistik chartnya juga kali ini.
1: Posisi 12.

Can't Love You Anymore from Ella Langley and Morgan Wallen di posisi ke-12 minggu ini ya. Kita beranjak ke posisi ke-11 ya. Turun satu peringkat dari posisinya last week. Ada Rizky Ral from Bruno Mars. Posisi 11.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

saatnya kita masuk ke top 10-nya International Top 20 untuk minggu ini ya. Kita mulai di posisi ke-10, naik 3 peringkat ada Olivia Rodrigo with The Cure.

juga Was Showing Off teman Pro 2 di posisi ke-9, turun satu peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi ke-8 ya, ada Hit Tiramisu Love Me dari Ariana Grande, naik 4 peringkat dari posisinya last week.

Be Her from Ella Langley di posisi ke-7 untuk minggu ini. Kita beranjak ke posisi ke-6, Ada Man I Need from Olivia Dean ya. Turun satu peringkat dari posisinya last week.

Folded from Kehlani di posisi kelima saat isi chartnya kali ini, teman pro 2. Kita beranjak di posisi keempat, ada Opalette dari Taylor Swift, teman pro 2 ya. Ini juga bertahan di posisi keempat, teman-teman.

0: update from Ali Rodrigo teman bro 2 ya. Naik 1 peringkat dari posisinya last week. Kita beranjak ke posisi kedua, ada I Just Might bertahan di chartnya kali ini ya, dari Bruno Mars, I Just Might di posisi kedua.
1: Posisi 2.

that was I Just Might dari Bruno Mars di posisi kedua untuk minggu ini ya. Dan sudah 19 chart yang sudah dihadirkan teman Bro 2 ya, di International Top 20 untuk minggu ini. Langsung saja kita sambut di posisi pertama untuk minggu ini. Inilah pemenang kita untuk minggu ini di posisi pertama adalah

0: Susan Texas dari Ella Langley sebagai the winner of this week di internasional untuk minggu ini di posisi pertama ya. So that's a wrap nomor 2 di 23 lagu mancanegara untuk edisi hari ini. Jangan lupa buat pantau versi nasionalnya besok di jam 3 sampai jam 5 ya, di hari Minggu 21 Juni, the live dari Pro 2 Jakarta, dan juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia. Tetap stay tune dengan Jawa John, teman Pro 2 yang terus menemani kamu di sore ceria kali ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
4: Sore ceria.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

0: Bara suara guna manusia teman Pro 2 FM ND. Mari kamu-kamu yang masih mendengarkan 92,2 MHz untuk edisi kali ini. And it's time to far teman Pro 2.
1: Yes, yeah. Sekali ya teman Pro 2 dan seperti biasa di cuaca Ende yang lagi hujan badai ini ya teman Pro 2, kita hadir dengan program spesial untuk Piala Dunia ya, yaitu VAR, dan kita akan membahas tentang ya fakta-fakta yang terjadi selama pertandingan kemarin ya teman Pro 2.
0: Oke, kali ini kita bahas Turki ya, Paruga yang 0-1 teman Pro 2.
1: Yes, ya. Benar
0: ini
1: sekali.
0: Kalau kita lihat di komen-komen YouTube-nya ini cukup unik ya. Di ini dari YouTube-nya TVRI Nasional teman Pro 2.
1: Yes, benar sekali ya.
0: Katanya ada yang bilang azab para penjual es krim Turki sering prank pelanggan. Timnasnya nendang bola off target semua nih katanya.
1: Yes, dan ini merupakan tim yang pulang duluan ya Turki ini ya. Karena dia ini pertandingan yang kedua dan dia kalah beruntun dan dia harus pulang setelah penantian kurang lebih 40-an atau 20-an tahun begitu.
0: Aduh, kasihan ya. Iya, apakah di Turki ini ada pemain-pemain top-topnya begitu?
1: Ada Arda Güler yang main di Real Madrid tentunya. Dan itu bintang bundanya ya, saingannya Yamal, tapi ya tidak bisa membawa.
0: Yamal itu dari klub mana Yamal itu?
1: Yamal itu Barcelona dan itu Spanyol.
0: Oh, keren.
1: Oke teman berdua ya, dan Turki ya, berarti Erdogan tidak terlalu kuat nih untuk di Piala Dunia kali ini teman berdua.
0: Dan itu ada yang komen katanya, Turki mulai dari lawan Australia sama Paraguay, kerjanya nyerang mulu tapi tidak pernah gol. Giliran diserang balik lawan langsung jebol katanya.
1: Ya yes, benar, dan di Piala Dunia untuk edisi kali ini mereka tidak pernah cetak satu gol pun. Dan akhirnya mereka pulang nih teman Pro 2. Wow, sedih sih. Dan tadi saya lihat di highlight-highlight di media sosial itu banyak yang menangis juga. Jadi baru merasakan Amerika ya, cuaca Amerika baru berapa hari begitu langsung balik nih teman Pro 2.
0: Cukup sedih. Ada juga yang bilang kentara sekali dari lawan Aussie Italian football yang diterapkan.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Aussie.
1: Dan menurut saya kalau Turki yang setelah saya nonton itu tadi pagi bagus juga, cuman memang ya mungkin memang belum waktunya ya. Mereka juga berjuang ya untuk lolos, tapi 1-0 ini membuat mereka harus out nih teman Pro 2.
0: Oke, ya mungkin ada yang pro kontra ya soal pertandingan Turki dan Paraguay ini ya. Dan kira-kira tadi yang paling bisa dibilang mencuri perhatian dari tim Paraguay ini siapa nih kira-kira nih?
1: Kalau di Paraguay sendiri sebenarnya banyak juga yang bagus ya di tim Paraguay ini. Tapi Paraguay itu kuat karena bukan soal timnya sekarang sih, tapi karena memang sejarah-sejarahnya dia tuh, dia merupakan salah satu tim yang sangat kuat kalau berbicara soal level timnas ya dan Piala Dunia.
0: Apakah pemain topnya di Paraguay?
1: Kalau di Paraguay
0: yang paling ya? Famous?
1: Paling famous siapa ya? Aduh, lupa lagi. Siapa lagi? Siapa ulang-ulang? Oh yeah, itu dia. Saya agak lupa di teman Pro 2. Dia main di mana tuh?
2: Brighton.
1: Oh, Brighton ya teman Pro 2 ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada Diego Gomez juga teman Pro 2 yang main di Paraguay juga.
0: Ini juga ada yang komen nih katanya Almiron ini kocak juga. Dia mendapatkan kartu dia dapatkan kartu bukan karena pelanggaran menggunakan fisik, tapi karena tingkah konyolnya.
1: Yeah.
0: Di pertandingan pertama kartu kuning karena diving. Di pertandingan kedua karena melanggar regulasi terbaru FIFA. Apakah regulasi terbaru FIFA untuk tahun ini?
1: Kenapa?
0: Katanya Almiron ini kocak katanya.
1: Ya.
0: Dia mendapatkan kartu bukan karena pelanggaran menggunakan fisik, tapi karena tingkah konyolnya. Di pertandingan pertama, kartu kuning karena diving. Di pertandingan kedua, karena melanggar regulasi terbaru FIFA.
1: Oh, regulasi terbarunya kadang kalau berbicara nutup mulut. Itu bisa di kartu merah juga.
0: Oh.
1: Ada regulasi-regulasi yang baru diterapkan di Piala Dunia untuk edisi kali ini. Banyak sekali yang mungkin ada kurang lebih berapa ya, pokoknya lebih dari 4-5 begitu ada regulasi baru. Jadi kan dulu kan seperti biasa kan orang kalau dalam lapangan bertengkar dengan tim sebelah kan gini kan, tutup mulut kan. Nah kalau sekarang di regulasi yang sekarang, kalau tutup mulut itu bisa di kartu, dan kartu merah bisa sih. Kayaknya kejadian tadi pagi kalau tidak salah, itu ada juga sih yang di kartu merah.
0: Dan apakah itu pertanda manner atau bagaimana atau seperti apa?
1: Bisa jadi sih.
0: Ada juga yang bilang, ada juga yang komen kalau V. Montella, pelatih Gurem, apa Turki tidak belajar dari pengalaman dia melatih AC Milan ya? Itu katanya.
1: Iya benar sih, banyak sekali ya yang menyayangkan kalau Turki ini duluan pulang ya, ada awal-awal nih. Dan ini, dan satu hal yang menurut saya yang menarik adalah bagaimana kecepatan TVRI untuk mengupload highlight pertandingan.
0: Wow, ya.
1: Dan banyak yang bilang, dan banyak yang bilang ini sayangan TV sebelah nih, TV sebelah malah kurang nih teman Pro 2.
0: Yes, yeah.
1: Dan memang kita patut apresiasi ya TVRI, dan dia menampilkan highlightnya itu kurang dari sejam.
0: Yes.
1: Dan itu menurut saya untuk orang yang mungkin capek mungkin pada saat pertandingan orang lagi sibuk kerja kan, pagi kan pertandingannya. Yeah. Nah, orang lagi sibuk kerja atau mungkin lagi fokus-fokus dengan kegiatan lain, tapi ketika menonton highlight sudah ada, dan itu keren sih menurut saya tim editornya TVRI.
0: Gercepnya mereka
1: gercep nih,
0: bisa merangkum semua game nya. Dan apakah Turki ini pernah masuk 16 besar atau
1: pendahulunya
0: seperti itu?
1: Tidak pernah sih.
0: Okay. Katanya ada yang komen lagi nih. Satu pelatih Italia tumbang, tinggal menunggu dua lagi akan sejauh mana melangkah, kecuali Don Caro dengan skuad mewahnya apa bisa juara dunia katanya. Oh, apakah dia pelatih Italia ya?
1: Siapa?
0: Yang katanya ini, katanya ada satu pelatih Italia tumbang katanya nih.
1: Iya, iya, iya, benar.
0: Asyik ya. Wow, komennya cukup ramai teman Pro 2. Kasihan juga si Turki, sering nyerang tapi sayang strikernya pada mandul dan tumpul.
1: Dan tadi pagi juga ada pertandingan-pertandingan lain ya, seperti Brasil juga yang berhasil menumbangkan Haiti dengan 3-0 nih teman Pro 2. Klub negara-negara sekelas Haiti, Cape Verde itu bisa lolos ya?
0: Iya, itu yang sangat
1: dan
0: saya juga pertanyakan.
1: Why Indonesia tuh belum masuk ke Piala Dunia ya teman-teman dua, dan itu merupakan harapan terbesar kita semua.
0: Hopefully ya, semoga ini bisa menjadi salah satu harapan kalau misalnya Brazil timnas kita ini bisa masuk ke
1: Piala Dunia tentunya.
0: Piala Dunia tahun-tahun berikutnya nih teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu-kamu mungkin mau kasih pendapat yang soal Piala Dunia ya, silakan teman Pro 2 di sore hari ini 0821-4765-0422. Ini ada yang komen lagi nih. Ini kayaknya seputar Brazil sih katanya. Pasti para fans MU senyum-senyum melihat selebrasi si Matheus Cunha.
1: Iya, benar.
0: Matheus Cunha mana ya?
1: Matheus Cunha ada pemain Brazil. Bagus dia. Dan tadi pagi juga yang di Brazil yang membuat saya terpukul adalah Rafinha harus cedera. Why pemain kami? Pemain Barca kami teman Pro 2. Padahal ya ini baru pertandingan yang kedua nih dengan Brazil mengumpulkan poin 4 ya teman Pro 2 ya. Dan ya, kenapa Rafinha harus cedera nih? Padahal dia tuh lagi gacor-gacornya di Barca itu. Makanya ketika dia cedera tadi itu saya sedikit, waduh, why begitu?
0: Apakah dia cederanya parah?
1: Kayaknya sih iya, kayaknya parah sih teman Prodo.
0: Sangat disayangkan ya kalau misalnya salah satu tim ya masuknya mungkin Barcelona juga harus cedera ya teman Pro 2 FMND ya. Lalu ada yang komen juga nih, katanya joget Vininya kocak pas mengikuti selebrasi Cunha.
1: Iya, selebrasinya bagus sih sebenarnya tadi.
0: Keren ya, goyang-goyang kayak gitu teman Pro 2 ya. Katanya pemain Kim Eun-hyun nih bos.
1: Iya, biasanya pendukung MU itu gitu sih teman Pro 2 ya. Memang lagi senang-senangnya mereka karena beberapa musim MU terpuruk, dan di musim ini ya mereka akhirnya finish di posisi 3 dan mulai bangkit, dan pemain mereka juga banyak yang berkontribusi di negara masing-masing, dan itu membuat mereka bangga sih. Kalau Cunha masuk di Brasil dan cetak gol, kayaknya mereka sangat senang sih teman Pro 2 ya.
0: Ada juga katanya lucu sih lihat selebrasi Cunha. Squad Brazil ada Gabriel, Cunha, Thiago, terus si penyerang ada Vini sama Rafinha. Oke, ada juga Gabriel dan Thiago ya.
1: Iya benar.
0: Ini
1: ya.
0: Posisinya mereka apa nih posisinya?
1: Kalau Gabriel Jesus dan kalau Thiago kan seperti yang kita tahu bahwa Thiago tetap di posisi di lini tengahnya ya. Kalau Jesus di kanan, kiri maksudnya. Kalau Rafinha di kanan. Yes, itu dia.
0: Okay, katanya Cunha debut langsung gacor. Endrick juga hampir bagus bisa ngegolin setelah dikasih kesempatan oleh Ancelotti, tapi sayang offside. Dan semua gol Brazil berawal dari Paqueta.
1: Yes.
0: Paqueta ini bukannya kemarin katanya sempat dengar teman kalau dia ini mainnya kurang bagus yang di pertama itu.
1: Iya benar, mainnya kurang bagus dan juga pertandingan pertama itu Endrick juga belum dimasukkan dalam skuad. Padahal kan Endrick lagi bagus-bagusnya kan di Lyon di sana tentang Pro Depas. Pada saat di klubnya dia gacor, tapi pada saat pertandingan pertama malah Ancelotti tidak memilih dia masuk dalam skuad. Makanya dia sedikit kecewa kan. Dan pertandingan itu kan seri kan pertandingan pertama. Nah di pertandingan kedua ini bagus menurut saya sih kalau untuk sekelas orang yang baru main pertama ya di Piala Dunia si Endrick ini.
0: Tapi semua orang nih kayaknya menantikan tergabungnya Neymar di skuad
1: Brazil. Yes, benar sekali. Ya. Dan karena memang kita tahu ya bahwa Neymar bukan sekedar pemain ya teman Pro 2, tapi dia adalah ikonnya Brazil juga.
0: Yes.
1: Dan mungkin orang sering berbicara bahwa Piala Dunia di tahun ini ya Messi last dance, Cristiano last dance, maybe Neymar juga last dance-nya dia.
0: Hopefully,
1: tapi di dua pertandingan ini belum masuk nih, belum masuk di skuad. Kita harapkan ada dua pertandingan di penyisihan grup ini Neymar bisa menunjukkan ya skill-skillnya yang masih bagus ya teman Pro 2 ya, bukan sudah habis masanya tapi masih bagus dan enak dilihat nih teman Pro 2. Dan
0: orang juga pasti akan kangen ya dengan adanya Neymar bisa kembali membanggakan tim Samba.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Kita masih di Far teman Pro 2.
0: Iya, yes, teman Pro 2, dan tentunya kita masih membahas tentang pegelaran Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dan di tadi pagi juga ya bahwa Maroko menang atas Skotlandia ya dengan skor 1-0 nih teman Pro 2. Dan di grup ini juga masih 50-50 ya, masih banyak peluang nih. Tapi kayaknya Haiti juga kayaknya sudah dua kali kalah ini, kayaknya sudah tidak bisa lagi ya teman Pro 2, sudah out.
1: Oh.
0: Dan masih punya banyak peluang itu Maroko sendiri kalau dan berhasil, karena poinnya sama-sama 4, dan juga Norway ini teman Pro 2. Norway di pertandingan terakhir itu harus menang. Dan seperti yang kita tahu ya bahwa di Maroko sendiri pemainnya bagus-bagus ya. Ada Achraf Hakimi dan pokoknya masih banyak.
1: Siapa lagi yang paling top di Maroko?
0: Kalau di Maroko sendiri ya, Hakimi itu memang menurut saya paling the best lah. Dan ya seperti kita tahu ya, skuadnya Maroko ini kemarin juga yang Piala Afrika, dia itu finalisnya dengan Senegal, entar itu yang bermasalah sampai sebulan begitu baru pengumuman bahwa Maroko yang juara Piala Afrika sesudah sebulan, hampir sebulan.
1: Itu karena alasan karena?
0: Kurang tahu sih, mungkin karena pada saat pertandingan, pada saat pertandingan Piala Afrika kemarin kan sempat terjadi insiden dalam lapangan dan skuad Senegal pergi meninggalkan lapangan. Tapi mereka Sadio Mane begitu, akhirnya mereka balik lagi bermain seperti biasa dan mereka juga yang juara Piala Afrika, tapi setelah hampir mau sebulan baru diputuskan kembali bahwa Maroko yang menang Piala Afrika yang juara. Makanya terjadi sedikit polemik kemarin nih.
1: Cukup unik
0: berdua.
1: Ya.
0: Iya benar.
1: Terjadi kayak gitu teman berdua. Tapi orang juga bilang katanya Amerika ini menjadi yang lagi naik nih teman berdua karena tidak disangka-sangka ya.
0: Benar ya, kemarin itu mereka 4-1 kalau tidak salah pertandingan kemarin. Dan seperti kita tahu bahwa di Amerika kan penggemar sepak bola tidak seperti di benua Eropa kan. Kalau kita berbicara negara Amerika itu sendiri, karena mereka lebih sukanya yang lain ya, olahraga-olahraga yang lain kan. Basket, terus footballnya
1: NBA ya.
0: NBA nih teman-teman Pro 2. Dan menurut saya mungkin faktor tuan rumah juga ya yang mempengaruhi perjalanan mereka untuk edisi kali ini dengan dukungan penuh dari masyarakatnya. Pasti mereka juga tidak mau mengecewakan negara sendiri, karena mereka pingin juga terlibat langsung ya, jangan jadi penonton di rumah sendiri nih.
1: Apakah ada pemain top di Amerika sana?
0: Banyak menurut pemain-pemain skuadnya Amerika Serikat itu banyak nih teman Pro 2.
1: Terus ada yang komen ya, di pertandingan antara Amerika dan Australia katanya Pochettino udah mirip kayak Russell Crowe Gladiator katanya. Pochettino?
0: Ya, Mauricio Pochettino nih teman Pro 2.
1: Ya. Dan ada juga sepak bola kekuatan tim jangan nilai dari satu pertandingan saja katanya. Oke ya, wow Amerika sangat naik, lumayan naik daun teman Pro 2.
0: Iya, dan dia banyak pemain-pemainnya juga banyak yang bermain untuk tim-tim bagus di Eropa ya, Christian Pulisic di AC Milan, ada di Leverkusen juga ya, dan masih banyak juga ada di klub-klub yang levelnya itu middle, kalau tidak bukan untuk top Eropa sih, tapi middle itu banyak.
1: Ada juga yang komen bek kanan USA Freeman bakal banyak diincar tim besar katanya.
0: Mungkin ya.
1: Bek kanan USA Freeman.
0: Biasanya pemain di ajang-ajang seperti ini akan ada talenta-talenta baru yang dilirik kan. Biasanya tempat-tempat mereka untuk ya menunjukkan skill mereka. Jadi kayaknya ketika yang berbicara untuk yang pemain yang Amerika ini memang benar sih, jadi incaran, mungkin bisa jadi incaran untuk klub-klub Eropa, jadi karena bagus.
1: Jangan kita lupakan juga ya pemain dari Tanjung Verde kemarin ya, kiper.
0: Wow, well. Dan di umur 40 tahun menghadapi salah satu unggulan di Piala Dunia tahun ini ya, Spanyol guys, yang diisi di semua lini itu adalah pemain bintang. Di Tanjung Verde ini siapa pemain bintangnya dengan jumlah populasi yang kurang dari 1 juta jiwa itu teman Pro 2 ya, dan mampu menahan imbang Spanyol menurut saya itu luar biasa. Dan yang fakta uniknya ya, followers Instagramnya si kiper
1: Fozin ya.
0: Iya. Karena yang sebelum pertandingan nih followersnya mungkin cuma 50 UK, dan sesudah pertandingan itu mungkin mau 5 juta kalau tidak salah.
1: Atau luar biasa ya.
0: Iya.
1: Euforianya teman Prodi yang tidak disangka-sangka. Ternyata bisa bawa kebaikan ya, teman.
0: Ya, yang seperti kita tahu bahwa sepak bola itu biasanya punya cerita tersendiri ya, yang bisa membawa banyak sekali perubahan itu, teman Prodi. Nah, salah satunya di
1: Fozinya
0: ini nih, teman Prodi.
1: Dan katanya pemerintah AS pun turun tangan buat bawa ibu kandungnya itu tuh buat hadir di Piala Dunia 2026.
0: Dan itu menjadi sampai pas pada saat pemilihan Man of the Match kan dia sempat menangis karena ibunya tuh tidak bisa hadir untuk menonton langsung dia ya, apalagi di umurnya 40 tahun dia pengen ibunya hadir secara langsung, tapi terkendala satu dan lain hal, biaya, kemudian visa dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa datang hadir langsung di stadion.
1: Iya, dan antara disangka-sangka ya, orang yang sama sekali tidak dilirik ternyata bisa membuktikan di match day, teman-teman.
0: Yes, dia mencatatkan kurang lebih 6 atau 7 clean sheet ya, teman Prodi, tanpa kebobolan. Itu satu kebobolan dan itu luar biasa.
1: Keras ya, teman-teman. Ozinho.
0: Yes.
1: Dan apakah dia akan menjadi potensi buat dilirik sama klub-klub lain, atau mungkin usianya sudah tidak bisa lagi?
0: Kayaknya dari segi usianya kayaknya sudah lewat ya, masa-masa prime time-nya mungkin ya. Kalau biasanya kiper di umur 30-an fine aja sih. Kalau udah 40 kayaknya ya kurang tahu sih, kalau seandainya di pertandingan-pertandingan sesudah ini ya, sesudah pertandingan berhadapan Spanyol yang lagi dua pertandingan ini, kalau masih bagus-bagus kayaknya bisa lah di umur begitu ya,
1: teman Prodi FMND. Dan sepertinya itu dia teman Prodi ya, untuk para edisi kali ini bareng sama John juga Frankie ya, kita akhiri acara teman Prodi, tapi tetap season terus di Sore Ceria, terus ikuti Fardi di edisi berikutnya di hari Sabtu jam 5 ya di Prodi FMND, teman terbaik kamu.

0: sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.
1: Saatnya dari ini mengkumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas pimpinan LPP dari ND dan Angkasan Kaswati, kami bertugas mengucapkan semoga menaikkan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah datang mulai Allah Subhanahu wa taala.
2: Ajma'in amma ba. Konon ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran. Apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, "Murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi? Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam." Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk, apa rasanya? Gak enak, gak enak, gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun, bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hati. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak, terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan, apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan in kunna la khati'in, in kunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah, selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf, Allah rekam dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 92. Qala la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, yaghfirullahu lakum wahuwa arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menangis adalah kegiatan yang melelahkan. Ketika menangis, detak jantung dan pernafasan kian melambat. Perubahan inilah yang membuat kita merasa lelah. Meski melelahkan, menangis nyatanya membantu melepaskan hormon stres. Para peneliti yakin, menangis merupakan perilaku menenangkan diri yang mengurangi kesusahan. Teori tersebut diulas pada sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2014 di Frontiers of Psychology.
1: RRI Pro 2 FM Indy, Instagram @pro2indy, Facebook pro2indy.
2: Teman Pro 2 FM Indy ya. Saatnya kita masuk di titik kumpul Pro 2 dengan topiknya to-do list weekend ya. Untuk kamu-kamu yang punya to-do list weekend fun, di share ya di 0821-4765-0422. Kalau jangan pun bisa inspire teman-teman yang lain juga buat mau coba-coba ya. Silakan teman Pro 2 di 0821-4765-0422 untuk yang mau kasih versinya to-do list weekend dari kamu teman Pro 2 di titik kumpul Pro 2 untuk sore hari ini.

Tidak bisa dipungkiri, kalau badan sudah capek, pasti bawaannya pengen tidur dan langsung geletak di kasur. Dan kalau badan diletakkan begitu saja, posisinya biasa tengkurap. Padahal, banyak penelitian yang membuktikan bahwa kematian pada anak-anak banyak terjadi saat tidur tengkurap. Kenapa sahabat? Karena pada saat tidur tengkurap di atas perutnya, setelah suatu periode tertentu akan mengalami kesulitan bernapas. Seluruh berat badannya akan menekan ke arah dada yang menghalangi dada untuk merenggang dan berkontraksi saat bernapas. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan asupan oksigen yang dapat mempengaruhi kinerja jantung dan otak. Posisi tidur yang sangat dianjurkan untuk kesehatan adalah posisi miring ke kanan atau ke kiri. Yuk mulai rubah kebiasaan tidur yang kurang benar selama ini.

0: FM.
1: Back to Titik Kumpul Pro 2 again di malam hari ini ya. Sobat kamu yang punya to-do list weekend yang fun ya, bisa di-share juga di 0821-4765-0422 ya. Mungkin bisa inspire teman-teman yang lain juga mau ikutan hal yang sama, teman Pro 2. Ada dari kakak Janet di Nuamuri, katanya, selamat malam kakak. Kalau to-do list saya itu tuh biasanya weekend itu paling cuma cuci baju, kalau tidak streaming kakak. Apalagi kalau bola, paling nonton bola dulu kakak. Tapi biasanya seminggu itu sibuk kerja kakak, tapi ya paling free ya cuma hari Minggu saja sih kakak. Cuci baju, nonton streaming atau YouTube, Netflix. Intinya yang bisa bikin mood saya enak lagi kakak. Karena hari Senin kan balik kerja lagi nih kakak. Oke, tetap semangat buat kamu.

0: kedua, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Indi, Instagram @pro2indi, Facebook @pro2indi.
2: Oke, terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan John ya di sore ceria hari ini di Sabtu 20 Juni 2006 ya. Thank you so much. Saatnya John harus pamit dari kalian semua karena saya sudah John temani kamu di sore ceria sepanjang hari ini. Ya, dan selepas ini akan ada RJ Dodi yang temani malam minggunya kalian hingga di pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih banyak. Have fun terus di Pro 2 FM ya teman terbaik kamu. Jawab pamit ya. Terima kasih banyak. See you again. Sampai bermalam minggu teman Pro 2.

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, Line telepon 0381 2627 147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082 147 650 422.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala? Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan.

menghadapi bencana alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali dijaga malam, jangan galau malam hari ini. Malam minggu ya, jadi ucapkan selamat bermalam minggu, selamat bersenang-senang. Ya teman Pro 2, bareng Dudi Riti yang akan terus melaju hingga di jam 12 menemani kalian dengan sajian informasi dan juga musik hiburan teman Pro 2. Jangan lupa untuk pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Tetap dengerin kita ya di radionya anak muda.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Ya, teman Pro 2 ya, senang sekali bisa menemani malam kamu dalam program CLBK Cerita Penutup hari ini. Tapi mohon maaf, Dodi tidak bisa menghadirkan narasumber malam hari ini. Next edisi kita bakal adakan narasumber ya untuk komunitas ini. Nah, CLBK Cerita cerita langsung bersama komunitas, bukan cerita penutup hari ya. Cerita langsung bersama komunitas. Ruang inspirasi tempat kita mengenal lebih dekat berbagai komunitas keren yang bergerak dan berkarya di sekitar kita. Malam ini teman Brodo, kita akan membahas anak muda dan aksi nyata berkarya dari komunitas untuk perubahan. Nah teman Pro 2, seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar pula. Banyak, padahal banyak perubahan positif justru lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama. Mulai dari kegiatan sosial, lingkungan, literasi, olahraga, hingga seni budaya. Semua bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk berkembang dan memberi dampak. Nah malam ini akan mendengarkan berbagai cerita inspirasi dari sebuah komunitas yang membuktikan bahwa semangat kebersamaan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi lingkungan sekitar teman-teman.

0: sih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang

Ya, di balik setiap keberhasilan komunitas tentu ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari keterbatasan dana, fasilitas, hingga menjaga semangat agar tetap konsisten menjalankan program. Namun, justru dari tantangan itulah lahir berbagai pelajaran berharga. Nah, teman Prodo komunitas mengajarkan bahwa setiap masalah bisa dicari solusi ketika dikerjakan bersama teman Prodo. Semangat gotong royong dan rasa memiliki menjadi kekuatan utama yang membuat komunitas mampu bertahan dan terus berkembang. Malam ini juga teman Prodo, Dodi, thank you banget untuk kalian semua yang sudah dengerin di CLBK. Tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: yuk jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dan senang sekali ya masih bersama kami di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di malam minggu ini. Nah sekarang sudah di jam 9 ya Teman Pro 2, lewat jam 8 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kita di musik live chat lokal ya. Kali ini kita akan ngomongin soal penyanyi ya Teman Pro 2. Penyanyi yang satu ini datangnya dari NTT, tepatnya Kota Kupang ya, campur Sumba nih Teman Pro 2 ya. Siapa sih yang tidak kenal yang namanya Marian Jola? Suaranya merdu, berkarakter unik, jebolan ajang pencarian bakat top 6 ya, Indonesian Idol Teman Pro 2. Nah, kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu kebanggaan Nusa Tenggara Timur yang berhasil mencuri perhatian dunia musik Indonesia, yaitu Marian Jola. Marian Jola atau yang diakrab disapa Lala, lahir di Kota Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Namanya mulai dikenal luas ketika mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi nasional. Dengan karakter vokal yang khas, penampilan percaya diri, dan pesona yang unik, Marian Jola ini berhasil menarik perhatian banyak penonton dari seluruh dunia. Meskipun perjalanan di kompetisi tidak selalu mulus, Marian membuktikan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari daerah, yang menunjukkan bahwa anak muda NTT memiliki talenta yang mampu bersaing di tingkat nasional. Kisah Marian Jola ini menjadi inspirasi bahwa keberanian untuk mencoba adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Dari Kupang untuk Indonesia, Marian Jola membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi ya dapat membuka banyak peluang. Nah, berikut ini Teman Pro 2, Dodi hadirkan beberapa lagu-lagu dari Marian Jola.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli.

0: Lela.
1: Cintan itu Cintan, Cintan. Iya Cintan, Cintan. Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
0: Eh nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Nggak usah, gabung-gabung sama kita. Dan di gitu sini. Loh,

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut. Lebih

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND Teman Pro 2. Selamat malam untuk kalian semua. Selamat bermalam minggu Teman Pro 2 ya. Dan semoga menyenangkan ya, menyenangkan hati, mendatangkan kenyamanan buat kalian yang lagi bermalam minggu ya. Buat yang lagi bekerja, pokoknya semangat selalu, semoga bisa kelar dan back to home dan juga bisa berkumpul lagi bersama family tercinta. Dan Teman Pro 2 di kesempatan jam 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah ini, kita punya musik akselerasi. Tahukah kalian Teman Pro 2 lagu Tunju Ripeti ya? Yang dilantunkan oleh Amin Abdullah. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta ya. Tunju Ripeti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kaili yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain. Oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak tersebut dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunju Ripeti menjadi identitas lagu atau hook ya, dengan ucapan sebanyak 25 kali. Nah, untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di malam minggu ini, Dodi hadirkan untuk kalian lagu Tunju Ripeti dari Amin Abdullah.

0: Barwi. Barwi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: ancam pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

kabar malam hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat, semangat, dan tentunya masih setia bersama Pro 2 dalam program Jaga Malam. Teman terbaik kami untuk menemani aktivitas dan istirahat malam ya. Malam memang punya suasana berbeda teman Pro 2 saat jalanan mulai sepi dan aktivitas perlahan berhenti. Seringkali pikiran justru mulai bekerja keras. Tiba-tiba kita mengingat kejadian beberapa tahun lalu, memikirkan tugas yang belum selesai, atau bahkan membayangkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi. Nah, kondisi seperti ini sering disebut overthinking. Banyak anak muda mengalaminya, terutama saat malam hari ketika suasana menjadi lebih tenang. Ada yang memikirkan masa depan, pekerjaan, pendidikan, persahabatan, hingga hubungan dengan keluarga. Pertanyaannya, apakah overthinking selalu buruk? Atau justru bisa menjadi cara bagi kita untuk memahami diri sendiri? Malam ini kita akan membahasnya bersama ya teman Pro 2. Jadi tetap santai dan menikmati perjalanan malam bersama Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu. Radio yang selalu menjadikan anak muda sebagai headline.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2, pernah tidak sih kalian merasa sepanjang hari biasa saja, tapi begitu malam tiba, pikiran langsung penuh dengan berbagai pertanyaan. Ternyata hal itu cukup wajar ya. Pada siang hari, otak kita sibuk dengan aktivitas seperti sekolah, kuliah, pekerjaan, atau kegiatan lainnya. Ketika malam datang dan aktivitas berkurang, otak memiliki lebih banyak ruang untuk memproses berbagai hal yang terjadi sepanjang hari. Karena itulah berbagai pikiran yang sebelumnya tertunda mulai bermunculan. Kadang kita memikirkan keputusan yang sudah diambil, kesalahan kecil yang pernah dilakukan, atau kekhawatiran tentang masa depan. Jika dibiarkan berlebihan, tentu saja membuat kita sulit tidur dan merasa lelah secara mental. Namun di sisi lain, refleksi diri juga penting untuk membantu kita belajar dari pengalaman. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan, jangan sampai kita terlalu larut dalam pikiran yang belum tentu terjadi. Ingat, tidak semua hal harus diselesaikan malam ini juga, teman Pro 2.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

malam hari seringkali membuat masalah terlihat lebih besar daripada kenyataannya. Sebuah pesan yang belum dibalas, teman ya, bisa membuat kita berpikir macam-macam. Sebuah nilai yang kurang memuaskan bisa terasa seperti kegagalan besar. Padahal saat pagi datang, kita sering menyadari bahwa semuanya tidak seburuk yang dibayangkan. Ini karena terjadi karena ketika kita lelah, kemampuan otak untuk melihat sesuatu secara objektif juga berkurang ya teman Pro 2. Nah, akibatnya kita cenderung fokus pada kemungkinan-kemungkinan negatif. Teman Pro 2, penting untuk mengingat bahwa pikiran kita tidak selalu menggambarkan kenyataan. Kadang, yang kita takutkan hanyalah skenario yang dibuat oleh pikiran sendiri. Saat mulai merasa cemas, cobalah bertanya pada diri sendiri, apalah ini fakta atau hanya asumsi? Dengan cara itu, kita bisa belajar membedakan antara kenyataan dan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Jangan biarkan pikiran mengendalikan malam indah yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

ditambah dengan pikiran sendiri. Banyak orang berusaha menghilangkan semua kekhawatiran, padahal itu hampir mustahil. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Ketika pikiran mulai ramai, jangan langsung panik. Cobalah menerima bahwa kita memang sedang merasa khawatir atau bingung. Setelah itu, tarik nafas perlahan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Menulis jurnal juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi beban pikiran. Dengan menuliskan apa yang kita rasakan, kita bisa melihat masalah yang lebih jelas. Selain itu, berbicaralah dengan orang yang lebih dipercaya dapat membantu. Terkadang, kita tidak membutuhkan solusi yang rumit, melainkan hanya seseorang yang mau mendengarkan. Ingat teman Pro 2, tidak apa-apa jika hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Yang terpenting adalah kita tetap melangkah dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Ya, untuk teman Pro 2 di Jaga Malam, cerita penutup hari yang mau bercerita, curhat, berbagi dengan Dodi di malam hari ini, silakan teman Pro 2 ya. Untuk kalian semua, boleh berbagi dengan Dodi di malam hari ini terkait overthinking di malam hari, musuh atau teman-teman Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Penyebab terbesar overthinking ya di kalangan anak muda adalah kekhawatiran tentang masa depan. Banyak yang bertanya-tanya apakah nanti bisa sukses, apakah jurusan yang dipilih sudah tepat, apakah impian yang sedang dikejar bisa terwujud. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar. Namun sering kali kita lupa bahwa masa depan dibangun sedikit demi sedikit, sekaligus bukan sekaligus ya teman Pro 2.

memiliki semua jawaban tentang hidupnya. Bahkan banyak tokoh sukses yang pernah merasa bingung tentang arah hidup mereka. Teman Pro 2, daripada terlalu fokus pada hal yang belum terjadi, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Belajar satu hal baru, menyelesaikan tugas, membantu orang lain, atau menjaga kesehatan yang juga merupakan investasi untuk masa depan. Percayalah, setiap usaha yang dilakukan hari ini akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri, teman-teman.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Malam ini ada hal yang membuat kalian khawatir, cobalah untuk beristirahat sejenak dan beri kesempatan pada diri sendiri untuk bernapas lebih lega. Tidak semua masalah yang harus selesai hari ini, tidak semua jawaban harus ditemukan malam ini juga. Kadang yang kita butuhkan hanyalah waktu, kesabaran, dan kepercayaan bahwa semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah menemani Jaga Malam bersama Sado dari Tia. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahwa teman terbaik kamu selalu ada di Pro 2 FM ND. Selamat malam teman Pro 2, kita sampai jumpa di Jaga Malam edisi cerita penutup hari selanjutnya. Dan berikut ini kami hadirkan lagu-lagu di jazz musik hingga di jam 12. Tetap bersama kami di Pro 2 FM ND, radionya anak muda.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

Di antara berbagai jenis hewan pengerat, kapibara mungkin termasuk yang paling unik. Bagaimana ceritanya? Kapibara ini berasal dari Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini termasuk hewan semi-akuatik dan menghabiskan sebagian besar waktunya di air. Dengan ukuran yang bisa mencapai 1 meter dan berat 70 kg, membuat mereka menjadi hewan pengerat terbesar di dunia. Tetapi mereka tidak berbahaya. Kapibara termasuk herbivora yang memakan rumput dan buah-buahan. Saat merasa terancam, mereka biasa melompat ke dalam air dan sanggup menyelam sampai dengan 5 menit. Tapi yang paling mengagumkan, karena mereka merupakan hewan yang sangat sosial, kapibara menetap dalam kelompok besar dan bisa hidup berdampingan dengan berbagai jenis hewan, membuat mereka dijuluki sebagai binatang paling bersahabat di dunia. Sayangnya, di beberapa negara, hewan ini mulai kehilangan habitatnya, membuat mereka masuk dalam pemukiman manusia dan dianggap sebagai spesies invasif.

galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2. Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro2. Akan ada music live chat, Pro2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, laba-laba ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.

tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2. Akhir kata saya Dodo Riti dan rekan operator Lydia Wanda serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik. Kiranya teman-teman Pro 2 selalu dijumpai dalam keadaan sehat selalu. Tema Renungan Pagi Agama Katolik hari ini, ketika kita berhadapan dengan penganiayaan, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Teman-teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, 12 murid diutus Yesus untuk mewartakan datangnya kerajaan surga. Tugas pelayanan yang harus mereka lakukan sama dengan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, yakni menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan-setan. Untuk itu, sebelum pergi, mereka diberi kuasa agar mampu melakukan hal-hal luar biasa tersebut. Namun, siapa bilang dengan itu tugas mereka jadi mudah? Teman-teman Pro 2 RRI ND yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri memberi peringatan bahwa para rasul akan menemui banyak kesulitan. Misi mereka baik, tetapi sayangnya tidak semua orang bersedia membuka hati untuk menerimanya. Mereka bisa jadi malah akan dibenci dan dianiaya. Namun Yesus mendorong murid-muridnya agar jangan merasa takut. Bapa akan selalu menyertai dan melindungi mereka. Seruan ini sekaligus merupakan jaminan bahwa hidup dan perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Teman-teman Pro 2 RRI ND yang terkasih di mana saja berada, rasa takut memang akrab dengan kehidupan kita. Takut itu wajar, namun kalau sampai hidup seseorang dikuasai oleh ketakutan, tentu itu bukan hal yang baik. Orang jadi sulit untuk berkembang dengan enggan membuat sesuatu yang inovatif. Dalam perikop ini bahkan ada sebuah pesan penting. Rasa takut bisa membelokkan jalan hidup seseorang. Karena itu marilah kita mengatasi ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Jadilah orang merdeka dengan bersikap berani. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut kepada para penganiaya. Mereka bisa mencelakakan badan, tetapi tidak jiwa kita. Terlebih kita yakin bahwa kekuasaan Tuhan jauh mengatasi kekuatan mereka. Tuhan jelas lebih berkuasa daripada mereka, sebab Ia sanggup membinasakan jiwa dan badan sekaligus. Dengan kiasan burung pipit dan rambut kepala, Yesus mengungkapkan perhatian Bapa kepada kita. Hal-hal sepele seperti itu diketahui oleh-Nya, apalagi hal-hal penting seperti hidup dan nyawa manusia. Karena itu kita tidak perlu cemas. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Dia yang penuh kasih akan senantiasa menjaga kita, sebab bagi-Nya hidup setiap insan sangatlah berharga. Teman-teman Pro 2 RRI ND yang terkasih, semoga perkataan Yesus hari ini meneguhkan kita dalam mewartakan nilai-nilai Injil yang diajarkannya. Semoga kita sebagai murid Yesus masa kini makin teguh dan berjuang mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan. Sekian. Demikianlah acara Renungan Pagi Agama Katolik hari ini dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.

0: kali ya. Pesen
1: kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, harga cabai, sayur dan bawang melonjak drastis di pasar Inpres Ruteng. Dilansir langsung dari KBRN, harga berbagai jenis sayur mayur, cabai termasuk bawang putih dan bawang merah di pasar Inpres Ruteng, Kabupaten Manggarai melonjak drastis dalam beberapa pekan terakhir. Salah seorang pedagang di pasar Inpres Ruteng, Ferdi, mengaku lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring berkurangnya pasokan dari petani. Menurutnya kenaikan harga dipengaruhi meningkatnya permintaan dari program MBG Makan Bergizi Gratis serta faktor cuaca akibat musim hujan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polres Sika dampingi petani wujudkan ketahanan pangan nasional. Dilansir langsung dari KBRN, upaya mendukung program ketahanan pangan nasional terus dilakukan. Jajaran Polres Sika melalui pendampingan langsung kepada petani di berbagai wilayah Kabupaten Sika. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 18 Juni 2026 di Kelurahan Wolomorang, Kecamatan Alok Barat dan Desa Takaplager, Kecamatan Nita. Informasi terakhir di Info Pro 2 edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2, Desa Iteng jadi lokasi penyuluhan HAM berbasis transformasi digital. Dilansir langsung dari KBRN, Babinsa Koramil 1612051 Satramese Kopda Andi Oscar menghadiri kegiatan penyuluhan hak asasi manusia yang digelar di Aula Kantor Desa Iteng, Kecamatan Satramese, Kabupaten Manggarai, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan bertema masyarakat desa menuju peradaban HAM ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Desa Iteng dan Kementerian Hak Pemerintah Desa Iteng dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Informasi Pro 2 dapat diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

teman-teman Brodu West pagi, selamat pagi semuanya. Bangun-bangun guys, walaupun hari ini hari Minggu ya. Harus bangun pagi teman-teman Brodu West, tetap produktif buat kamu semuanya. Selamat berhari Minggu edisi 21 Juni 2026 teman Brodu West. Dan buat kalian semuanya, semoga hari ini selalu dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, dan semoga ya happy terus ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Bareng Salsa pagi hari ini bakal temani kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, dengan berbagai informasi yang relate dan menarik buat kamu, dan playlist yang juga menemani hari Minggu kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, stay terus bareng kita. Kalau mau lihat updatean kita terbaru, tinggal ke sosial media kita, Instagram Pro 2 FM ND, Facebook RRI ND, TikTok RRI ND teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal ke Kepo Time. Jadi buat kamu yang lagi kepo sama informasi yang lagi viral, lagi happening, setelah yang berikut ini teman Pro 2.

0: Kesehatan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Back again teman Pro 2, kita mengisi di Spada dan saatnya kita di Kepo Time ya teman Pro 2. Kita akan informasi pertama di edisi Kepo Time pagi hari ini teman Pro 2. Ini ada informasi yang lagi happening di media sosial ya. Ada Miyu Anantamaya Pranoto, penari cilik asal Jakarta berusia 12 tahun ini meraih gelar juara satu kategori hip hop U18 di ajang Future Pace Co Krakow, Polandia pada minggu 14 Juni teman Pro 2. Wow, ini minggu lalu ya teman Pro 2. Tapi di babak final 1-1, Miyu mengalahkan pemenang Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Kompetitor yang secara usia dan jam terbang jauh lebih di atasnya teman Pro 2. Sepanjang kompetisi ia juga menyisihkan penari dan berbagai negara untuk merebut posisi puncak teman Pro 2. Ini bukan panggung internasional pertama bagi Miyu. Sebelumnya ia pernah tampil bersama Motif Crew di World of Street Woman Fighter Korea Selatan dan kini berada di bawah manajemen Jam Republik yang berbasis di Singapura teman Pro 2. Congrats Miyu, walaupun kamu masih berusia 12 tahun, tetapi kamu benar-benar membuktikan bahwasannya ya 12 tahun juga memiliki talenta yang cukup luar biasa teman Pro 2. Kita bakal ke lagu dulu sebelum nanti kita ke informasi edisi Kepo Time di pagi hari ini teman Pro 2.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan. Intan,
0: sini kau dulu, sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Back again teman Bro 2, kita masih di Kepo Time dan informasi selanjutnya yang bakal selesai update ke kamu. Ayo tebak informasinya dari mana nih teman Bro 2. Nah ini karena lagi Piala Dunia ya teman Bro 2. Jadi Piala Dunia 2026 ini resmi dibuka dengan tarian tradisi pribumi Meksiko teman Bro 2. Warisan ritual bangga bangsa bangga. Salsa pagi-pagi kurang fokus teman Pradua. Bangsa Aztec ini sebagai pembuka panggung terbesar sepak bola dunia teman Pradua. Salah satu yang tampil membawakan tarian folklore Meksiko di pembukaan adalah Ballet Folklorico de Meksiko, grup tari folklore legendaris yang berdiri sejak 1952 dan didirikan koreografer Amalia Hernandez teman Pradua. Penampilan ini jadi bagian dari pembukaan bertema One Heartbeat yang menyatukan tiga negara tuan rumah, Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada teman Pradua. Aduh, ini kalian nonton sendiri kan pas pembukaan kemarin seperti apa euforianya, seperti apa benar-benar happeningnya saat pembukaan Piala Dunia tahun 2026 teman Pradua.

0: pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pakai punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis.
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

Iya, teman Pro2. Oh my god, saya sorry banget teman Pro2, tadi tiba-tiba terjadi pemadaman listrik ya, makanya siaran kita terhenti sesaat teman Pro2. Tapi kita sudah balik lagi, kalian juga bisa pantau kita melalui Terrestrial 92,2 aplikasi RRI Digital dan di website kita www.rri.co.id teman Pro2. Saatnya kita di FWP ya, tadi kepotong di Kepo Time teman Pro2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Pro2 di edisi pagi hari ini Minggu 21 Juni 2026, kalian tinggal join di line telepon kita 08214765042.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

dari kawasan Jalan Duren nomor 1 Tumen Pro 2. Kita masih di FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, tinggal join di line telepon kita 0821476504222.

0: adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Baik, again teman Pro2, kita masih di FVP dan sudah di last minute ya. Jadi buat kamu, thank you so much yang sudah bergabung, yang sudah request lagu di pagi hari ini teman Pro2. Nanti siang juga bakal ada Pro2 hitlist selama 2 jam. Jadi kamu belum yang kebagian request di pagi hari ini, nanti siang bisa bergabung di Pro2 hitlist teman Pro2. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.